0: pembebasan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah satu hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala

0: akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
5: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan tadi kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
4: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
6: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
7: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
4: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
8: In the armed forces, Navy in particular,
9: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
8: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
4: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99.1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama mendengar masih dalam rangkaian Rio Pagi edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Nah sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, dan kebersamaan kita di pagi hari ini masih panjang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih banyak ragam program informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani akhir pekan Anda juga tentunya mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Coboy Junior dengan Kamu, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res. Flu maksudnya.
3: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

0: Baik pendengar, sesaat lagi pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru.
1: Ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Indah. Halo Mbak Indah, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan udara mengalami kekaburan hingga berawan, dan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Pagi untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, diperkirakan udara mengalami kekaburan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Untuk peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada pagi, siang atau sore, serta malam atau dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%. Untuk arah angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Untuk total titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat terpantau di wilayah Sumatera ada 945 titik, di mana untuk wilayah Riau sendiri terpantau 8 titik, yaitu tersebar di Kabupaten Pelalawan 2 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 3 titik, dan Kota Dumai 2 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan, dan pantau selalu update cuaca terkini melalui website stametripriau.bmkg.go.id serta Instagram kami @info_bmkg_riau dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Baik pendengar, soalnya kita beralih ke segmen Riau pagi ini. Kami kabarkan informasi seputar Polairut Polda Riau yang bagikan 100 karung beras ke warga siang. Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Depolairut Polda Riau melalui program Jalur Jelajah Riau untuk Rakyat menyambangi warga desa Selat Guntung, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak pada Jumat 25 September kemarin pendengar. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini menjadi bagian dari Sambang Nusa dan Peduli Ekonomi Masyarakat Pesisir. Ini yang diisi dengan penyaluran 100 karung beras serta pembagian bibit pohon sirsak. Bantuan diserahkan personel kapal patroli 4-2007 Ditpolairut Polda Riau yang dipimpin oleh Aibtu Ahmad Mujahid. Selain memberikan bantuan, personel kepolisian juga berdialog dengan warga untuk mendapatkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Baik, pendengar, masih dan informasi seputar pelayaran Polda Riau yang bagikan 100 karung beras ke warga Siak, di mana Dit Polairut Polda Riau Kombes Pol Apri Fajar Hermanto mengatakan program Jalur ini merupakan bentuk kehadiran institusi Polri di tengah masyarakat, khususnya warga pesisir. Menurutnya, kepolisian tidak hanya hadir dalam langkah penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial, pelayanan, serta pendekatan yang tentunya humanis. Melalui bantuan pangan dan juga bibit tanaman tersebut, Dit Polairut Polda Riau berharap dapat membantu kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan dan penghijauan lingkungan. Di mana kegiatan ini juga diharapkan memperkuat hubungan, kemitraan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

99,1 Bro Soto Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda tentunya masih dalam rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Semoga pagi ini Anda tetap dalam keadaan sehat dan juga siap menikmati akhir pekan dengan suasana yang menyenangkan tentunya ya pendengar. Dan seperti biasa juga setiap hari Sabtu minggu keempat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Jelajah Negeri. Nah pendengar, berbicara tentang Riau ya, tentu ini tidak hanya tentang perkotaan dan juga aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Karena di sejumlah daerah kita masih bisa menemukan tempat-tempat dengan suasana alam yang tenang, udara yang menyegarkan, dan juga tentunya panorama yang menarik lah untuk kita nikmati. Nah kebetulan pagi hari ini di Jelajah Negeri saya akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu Putih Island Kampar. Nah seperti apa suasana dan daya tariknya? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas setelah yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar, Putih Island Camp Parin menjadi salah satu pilihan wisata alam yang menawarkan suasana relatif tenang dan jauh dari segala hiruk-pikuk perkotaan. Lingkungan yang masih asri dengan hamparan pepohonan dan kawasan terbuka membuat tempat ini cocok untuk menikmati waktu santai bersama keluarga maupun teman-teman Anda. Keindahan alam yang ditawarkan ini juga menjadi daya tarik bagi Anda yang mungkin senang mengabadikan perjalanan. Landscape hijau dan suasana terbuka ini bisa menjadi latar untuk fotografi maupun dokumentasi. Nah, waktu pagi dan sore ini dapat menjadi momen yang menarik untuk menikmati suasana alam di sekitar kawasan Putih Island. Jadi bagi Anda mungkin yang ingin sejenak menjauh dari segala kesibukan dan juga ingin menikmati suasana yang lebih tenang, destinasi wisata alam seperti Putih Island ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda kunjungi di Kabupaten Kampar, pendengar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Mendengar, berwisata ke Bute Island tidak harus selalu diisi dengan berbagai aktivitas. Justru suasana yang tenang dapat dimanfaatkan untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Duduk santai menikmati pemandangan, berbincang bersama keluarga atau teman, hingga menikmati bekal bersama, ini bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan Anda. Bagi masyarakat Kampar dan sekitarnya, keberadaan destinasi wisata seperti Bute Island ini juga menambah pilihan rekreasi berbasis alam di Riau. Wisata seperti ini tentu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati suasana yang tidak selalu identik dengan keramaian, sekaligus mengenal lebih dekat dengan potensi daerah sendiri. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, destinasi wisata alam ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, di mana kehadiran wisatawan bisa membuka peluang usaha, mulai dari kuliner, jasa, hingga berbagai kebutuhan pendukung pariwisata.

0: Iya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Yeah. Yes!

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mendengar, menikmati keindahan alam tentu harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menjaganya. Saat Anda berkunjung ke Putih Island maupun destinasi wisata lainnya, mari biasakan membawa kembali sampah, tidak merusak tanaman, serta menjaga fasilitas yang tersedia. Hal-hal sederhana tersebut penting ya, agar keindahan alam ini tetap dapat terjaga dan dapat dinikmati oleh pengunjung berikutnya. Sebab keberadaan destinasi wisata bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari potensi daerah yang perlu dipelihara bersama. Putih Island Kampar ini menawarkan suasana wisata yang dekat dengan alam dan cocok menjadi pilihan untuk mengisi waktu bersama keluarga atau teman. Jadi ketika berkunjung, mari kita tidak hanya membawa pulang foto dan cerita, tetapi juga meninggalkan lingkungan dalam kondisi tetap bersih dan juga terjaga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Pendengar, demikianlah Jelajah Negeri edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 yang tentunya mengajak Anda mengenal Putu Island Kampar, salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Kampar. Sebagai informasi, ini dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa Riau memiliki banyak potensi alam yang tentunya menarik untuk dikenal dan juga dikembangkan. Tidak perlu terlalu jauh untuk menemukan tempat yang menyenangkan, karena ternyata di sekitar kita pun masih banyak ruang untuk kita beristirahat, menikmati alam, dan juga menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Saya Maizul, pamit sejenak dari Jelajah Negeri pagi ini mendengar, namun perjalanan kita tentunya masih akan berlanjut dalam rangkaian Riau Pagi dengan informasi dan program-program lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Pagi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar berita kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial Threads yang memperlihatkan Purabaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purabaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026 kemarin. Faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok

0: Sekian Cek Fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan Cek Fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali hadir saya Maizul tentunya menemani Anda dalam program musik dan informasi di Sabtu pagi ini. Dimana selama satu jam ke depan ya, saya akan menemani Anda dengan sajian musik sekaligus beragam informasi menarik yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari budaya, makanan hingga kesehatan hewan kesayangan kita pendengar. Jadi tetap bersama kami di sini karena ragam saja informasi menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Di awal nanti kita akan membahas mengapa film Bollywood begitu identik dengan tarian, alasan nasi begitu melekat sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, sampai dengan pertanyaan menarik mengapa makanan gurih dan renyah begitu digemari. Dan tentunya jelang akhir program nanti ada pula informasi mengenai pentingnya menyesuaikan nutrisi anjing dan kucing berdasarkan usianya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagi ngapain, Pak?
4: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
3: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
4: Enggak ngapa-ngapain kok.
3: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
4: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
3: Nggak perlu lihat-lihat.
4: Tapi, Ma.
3: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
4: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
3: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, setiap tanggal 24 September itu diperingati sebagai Hari Bollywood, di mana momen ini dapat menjadi kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan terkenal dengan film-film musikal penuh warna. Nah, nama Bollywood sendiri merupakan gabungan dari Bombay, sebutan lama untuk Mumbai dan Hollywood. Nah, salah satu ciri yang paling melekat tentu saja adegan musik dan tarian. Melansir dari Australian National University, film Alam Arab pada tahun 1931 ini menjadi film bicara pertama India dan ikut membuka era musikal. Kemudian pada era keemasan tahun 1950 dan 1960-an, film seperti Mother India, Piazza dan Sri 420 ini semakin memperkuat perpaduan antara cerita, musik dan juga pertunjukan tari sebagai bagian dari film India. Nah, tari Bollywood sendiri merupakan berkembang dari perpaduan berbagai gaya tari India, mulai dari Kathak, Bharatanatyam, Odissi, tari rakyat hingga pengaruh tarian kontemporer dan juga barat. Melansir juga dari Pranavam School of Dance, perpaduan tersebut membuat koreografi Bollywood ini dapat menyesuaikan cerita, karakter, musik serta perkembangan zaman. Tarian ini juga menjadi cara untuk menyampaikan emosi dan cerita tanpa selalu bergantung pada dialog pendengar. Ditambah musik yang kuat dan koreografi yang penuh energi, adegan tari kemudian menjadi identitas yang mudah dikenali dari film Bollywood. Perkembangan teknologi dan layanan streaming pun membuat film serta musik Bollywood kini semakin mudah dikenal penonton internasional. Bahkan sejumlah karya India ini berhasil mendapatkan penghargaan Oscar, termasuk The Eleven Whisperers yang memenangkan kategori film pendek dokumenter terbaik pada Oscar 2023.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalikin lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Pendengar, bagi sebagian masyarakat Indonesia, rasanya ada yang kurang ya ketika makan tanpa nasi. Nah, kebiasaan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan selera saja, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah, kondisi alam, dan juga budaya hingga kebijakan pangan kita. Nah, melansir dari laman Universitas Indonesia, budidaya padi ini telah berkembang di Nusantara sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Sistem pertanian dan irigasi kemudian berkembang, terutama di wilayah seperti Jawa. Kondisi iklim tropis, curah hujan yang tinggi, serta tanah yang mendukung pertanian, ini juga membuat padi dapat dibudidayakan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Ketika beras mudah diperoleh, nasi pun menjadi makanan yang praktis, mengenyangkan, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedudukan nasi kemudian semakin kuat karena masuk ke dalam berbagai tradisi dan juga kehidupan sosial. Tumpeng misalnya memiliki makna sebagai simbol syukur, sementara nasi kuning kerap dikaitkan dengan kemakmuran. Pada masa Orde Baru sendiri, kebijakan swasembada beras juga semakin memperkuat posisi beras dalam pola makan atau pola konsumsi masyarakat. Sementara pangan lokal seperti jagung, sagu, singkong, dan ubi di sejumlah daerah ini perlahan mendapat porsi yang lebih kecil. Dari sisi rasa, nasi yang cenderung netral juga mudah dipadukan dengan beragam lauk bercita rasa pedas, gurih, asam, maupun kaya rempah. Nah, melansir dari Beras Harum, Mas Pendengar, nasi juga menjadi pilihan ya karena relatif ini cukup terjangkau, mengenyangkan, dan mudah dipadukan dengan beragam masakan. Kebiasaan tersebut kemudian diwariskan antar generasi hingga muncul anggapan belum makan kalau belum makan nasi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar, coba kita sebutkan makanan yang memiliki rasa gurih sekaligus tekstur yang renyah. Ada kerupuk, keripik tempe, rempeyek, rengginang, batagor, keripik pisang, dan masih banyak lagi kuliner lainnya. Nah, menariknya, kegemaran terhadap makanan seperti ini bukan hanya soal rasa. Nah, dalam kajian mengenai budaya makanan Indonesia yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods, makanan dengan tekstur renyah menjadi bagian dari pengalaman masyarakat Indonesia karena memberikan kontras ketika disantap bersama nasi dan juga lauk. Sementara itu, penelitian mengenai karakterisasi rasa gurih yang dilakukan peneliti Institut Pertanian Bogor menunjukkan bahwa persepsi gurih ini dapat terbentuk dari interaksi berbagai komponen seperti garam, protein, lemak, dan senyawa yang tentunya menghasilkan sensasi umami. Proses menggoreng kemudian semakin memperkuat rasa, aroma, dan juga tekstur dari makanan. Teknik menggoreng ini juga menjadi membuat berbagai bahan pangan mudah diolah menjadi makanan yang renyah, mulai dari tempe, tahu, singkong, pisang, ikan, ayam, hingga kerupuk. Nah, untuk kerupuk sendiri, kerenyahannya berkaitan dengan struktur dan juga pori-pori yang terbentuk selama proses pengolahan. Bahkan suara kriuk ketika makanan digigit ini ternyata ikut mempengaruhi pengalaman makan, di mana penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Food Quality and Preference menunjukkan ya bahwa suara ini dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap makanan. Sementara penelitian mengenai crispness dan crunchiness ini juga mengaitkan suara dengan penelitian terhadap tingkat kerenyahan. John S. Allen dari University of Southern California dalam bukunya The Omnivore's Mind ini juga membahas kemungkinan hubungan ketertarikan makanan terhadap manusia terhadap makanan renyah ya dengan sejarah evolusi manusia. Meskipun hal tersebut bukan satu-satunya penjelasan pendengar. Jadi, ketika kita menggigit kerupuk, sebenarnya bukan hanya lidah yang bekerja, tetapi juga hidung, mulut, telinga, dan otak yang sama-sama membentuk pengalaman makan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu, yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Pendengar, pernahkah Anda merasa gemas melihat bayi dengan mata besar, pipi tembem, dan wajah mungil? Lalu tanpa sadar kita berkata, aduh, gemas sekali. Bahkan bukan hanya bayi manusia, anak kucing atau anak anjing yang mungil pun sering membuat hati kita meleleh. Nah, ternyata rasa gemas itu ada penjelasan ilmiahnya, namanya baby skema. Jadi konsep ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli etologi asal Austria, Konrad Lorenz. Ciri-cirinya antara lain, kepala yang relatif besar, dahi tinggi, mata besar, pipi cabi, serta hidung dan mulut yang kecil. Menariknya, kombinasi ciri tersebut dapat memicu respon alami di otak yang membuat kita merasa senang, sayang, sekaligus terdorong untuk merawat dan melindungi. Jadi, ketika melihat si kecil dan hati langsung terasa meleleh, itu bukan sekedar terlalu gemas. Bisa jadi, tubuh kita sedang menjalankan salah satu mekanisme alami untuk menjaga dan melindungi makhluk yang masih membutuhkan perhatian.

Pendengar, bagi Anda mungkin yang memelihara anjing atau kucing di rumah, pemberian makanan ternyata tidak cukup hanya berdasarkan apa yang disukai oleh hewan kesayangan. Kebutuhan nutrisi ini perlu disesuaikan dengan usia dan juga tahap kehidupannya. Dokter hewan Anissa ini sebagaimana dikutip dalam rri.co.id pada Jumat 25 September kemarin menjelaskan bahwa kebutuhan nutrisi hewan anakan ini berbeda tentunya dengan hewan dewasa maupun senior. Pada usia anakan atau kitten and puppies, kebutuhan nutrisi berkaitan erat dengan pertumbuhan serta perlindungan terhadap penyakit. Karena itu, selain vaksinasi dan perlindungan dari parasit, asupan makanan yang cukup ini juga menjadi bagian penting ya untuk mendukung pertumbuhan anabul. Ketika memasuki usia dewasa, kebutuhan nutrisi ini menjadi lebih stabil. Tetapi pemilik tetap perlu memperhatikan jumlah dan kandungan makanan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan nutrisi. Sementara pada usia senior, perhatian terhadap kebutuhan nutrisi ini kembali perlu ditingkatkan. Anissa menyebut hewan sekitar usia di atas 12 tahun ini dapat dikategorikan sebagai senior. Di mana pada tahap ini perubahan fungsi organ akibat pertambahan usia perlu menjadi perhatian dan pemberian nutrisi tidak sebaiknya berlebihan. Selain usia, aktivitas dan gaya hidup ini juga perlu menjadi pertimbangan. Kucing yang aktif di luar rumah tentu dapat memiliki kebutuhan kalori yang berbeda dengan kucing yang lebih banyak berada di dalam rumah. Karena itu mendengar, yang memiliki anjing atau kucing ini sebaiknya memperhatikan informasi kandungan nutrisi serta takaran pemberian pada kemasan makanan dan menyesuaikannya dengan kondisi hewan yang Anda pelihara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 persatu bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menyapa Anda dalam rangkaian Riau Siang setelah tadi kita bersama dalam Riau Pagi. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program pengaruh utama gender dan inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 pukul 10 hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, pada kesempatan di siang hari ini mendengar, kami akan membahas tema wajah kesadaran politik dan juga partisipasi perempuan di legislatif. Di mana pembahasan ini berkaitan dengan pentingnya membangun kesadaran perempuan terhadap politik, sekaligus membuka ruang yang lebih luas lagi bagi para perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Nah, informasi yang kami sajikan hari ini mendengar bersumber dari Dialog Jogja Siang, pengarus utama gender dan inklusi di Pro 1 Jogja pada Senin 21 September 2026 dengan narasumber Sri Surati SP selaku Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi mendengar, mari kita simak bersama bagaimana partisipasi perempuan dalam politik khususnya di lembaga legislatif yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan keterwakilan yang lebih baik. Tentunya setelah yang satu ini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Gama dengan Satu atau Dua spesial untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pendengar, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana memastikan perempuan ini memahami dan juga memiliki ketertarikannya terhadap politik tanpa merasa takut ketika mendengar kata politik. Jadi istri Surani SP atau yang akrab disapa Rani mengatakan bahwa sebenarnya aktivitas sehari-hari ini juga memiliki kaitan dengan proses politik secara tidak langsung. Salah satu contohnya adalah ketika seorang perempuan menentukan menu makanan dan memastikan kebutuhan gizi keluarganya terpenuhi. Menurut Rani, ketika perempuan kemudian masuk ke ranah politik, ruang kontribusinya menjadi semakin luas. Nah, ia menyampaikan bahwa di KPU DIY terdapat 5 orang komisioner dan 3 diantaranya merupakan perempuan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam dialog tersebut, KPU DIY menempati urutan teratas di Indonesia dalam jumlah anggota perempuan di antara KPU provinsi. Rani juga mengatakan bahwa selama ini dirinya berfokus pada isu partisipasi perempuan, salah satunya dengan mendorong peningkatan partisipasi perempuan di ranah legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih semata, tetapi juga bagaimana perempuan ini dapat terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan secara lebih luas, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Pendengar, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Rani menjelaskan bahwa terdapat ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Namun menurutnya angka tersebut belum tercapai secara optimal dalam hasil pemilu yang telah berlangsung. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif dinilai penting karena dapat turut memastikan kebijakan yang dihasilkan ini memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang tentunya berkaitan dengan perempuan dan anak. Untuk membangun kesadaran politik perempuan, Rani juga menekankan pentingnya keterbukaan dari partai politik. Sehingga ketika perempuan bergabung dan juga berkiprah di dalamnya, mereka mendapatkan perlakuan yang setara. Sementara itu, jika melihat partisipasi perempuan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggunakan hak pilih, jumlah pemilih perempuan disebut berada pada angka yang tinggi dibandingkan daerah lain. Di mana keterwakilan perempuan ini juga terlihat dalam jabatan kepala dinas di DIY yang telah banyak diisi oleh perempuan. Namun menurut Rani, tantangan masih terlihat dalam jumlah perempuan yang maju sebagai calon legislatif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
4: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
3: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
4: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
3: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
5: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
6: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Mendengar, keterlibatan perempuan dalam politik tentu memiliki konsekuensi dan tantangannya tersendiri. Karena itu, perempuan yang telah menduduki jabatan legislatif ini perlu memahami tanggung jawab serta berbagai tantangan yang akan dihadapi. Dalam dialog tersebut, Rani menekankan bahwa dukungan keluarga, terutama pasangan, ini menjadi salah satu hal yang penting untuk membuat perempuan semakin berdaya ketika menjalankan peran di ranah legislatif. Nah, mendengar dari informasi ini kita dapat memahami ya bahwa partisipasi politik perempuan ini memiliki beberapa aspek, mulai dari kesadaran terhadap politik, penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam parpol hingga kesempatan untuk menjadi calon dan menduduki jabatan legislatif. Penguatan partisipasi tersebut juga membutuhkan dukungan dari lingkungan keluarga, parpol dan juga berbagai pihak agar perempuan ini dapat berkontribusi secara setara dalam proses pembangunan. Nah, mendengar sampai di sini kesebersamaan kita dalam program Pengarus Utama Gender dan Inklusi edisi Sabtu 26 September 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan kita tentunya. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Dan setelah itu kebersamaan Anda akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti Riri Handayani. Saya Maizul pamit, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di

0: Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
2: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde tout.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempatkan

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama, di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: Pati. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Loli.

0: baru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RR Pro 1. Di mana saja Anda berada, di edisi hari Sabtu ya, 26 September 2026 di Riau siang hingga jelang Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bersama saya Riri Handayani yang akan temani pendengar tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga program spesial di Riau siang kali ini ya. Di hari libur tentunya, di hari Sabtu, weekend Anda, semoga weekend Anda menyenangkan di Sabtu minggu ini ya. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Republik ya. Kali ini kita ke 9 band dengan Hafiza, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Nanti kita akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar siang hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih untuk ada yang masih setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Bupati Wabub Kampar, Miss Harti resmi menutup turnamen sepak bola Gala Desa Kuo se-Kabupaten Kampar di 2026 di lapangan sepak bola Desa Kuo, Kecamatan Kuo ya. Nah, partai final mempertemukan PSB Desa Batu Bersurat Kecamatan 13 Koto Kampar dengan Kobar Desa Koto Tuo, Kecamatan 13 Koto Kampar. Nah, pertandingan berlangsung ketat hingga waktu normal berakhir imbang dan dilanjutkan dengan adu penalti yang dimenangkan PSB Desa Batu Bersurat. Nah, Miss Harti juga mengapresiasi panitia, peserta perangkat pertandingan, serta masyarakat yang sudah mendukung pelaksanaan turnamen. Nah, menurut beliau, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi saja, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Beliau juga mengajak generasi muda untuk terus mengikuti berbagai kegiatan positif, terutama olahraga sebagai sarana membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat berkompetisi secara sehat. Miss Harti juga turut menyampaikan selamat kepada tim yang meraih juara, serta mengapresiasi seluruh peserta yang sudah menunjukkan kemampuan terbaik sepanjang turnamen. Nah, penutupan ditandai dengan penyerahan piala, medali, dan hadiah kepada para pemenang serta foto bersama. Pendengar, turnamen yang berlangsung selama satu bulan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dan menjadi wadah untuk mempererat hubungan serta kebersamaan antar desa di Kabupaten Kampar. Oke, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kita bertanya-tanya, atau pernah gak sih Anda bertanya-tanya kenapa vitamin diberi nama A, B, C, D, dan E? Nah, penamaan tersebut ternyata bukan dibuat-buat secara sembarangan ya. Huruf-huruf pada vitamin itu merupakan bagian dari sejarah panjang penelitian ilmuwan dalam memahami zat-zat penting yang terdapat di dalam makanan. Nah, dari awal abad ke-20 ya, para peneliti mulai menyadari bahwa tubuh tidak hanya membutuhkan protein, lemak, karbohidrat, dan mineral saja. Ada pula zat lain yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil, tetapi sangat penting bagi kesehatan kita. Nah, zat-zat tersebut kemudian dikenal sebagai vitamin. Nah, dalam perkembangannya, vitamin mulai diberi nama berdasarkan urutan penemuan dan hasil penelitian. Vitamin A menjadi salah satu vitamin yang pertama diidentifikasi. Setelah itu dikenal vitamin B yang pada awalnya justru dianggap sebagai satu jenis vitamin saja. Kemudian ditemukan vitamin C yang berkaitan dengan pencegahan penyakit skorbut. Disusul vitamin D yang diketahui berperan dalam mencegah rakitis. Dan kemudian vitamin E karena ditemukan dan diidentifikasi melalui penelitian yang berlangsung bertahap. Jadi muncullah penamaan berdasarkan huruf seperti yang kita kenal sekarang. Lalu apakah berarti ada 12 jenis vitamin B dari B1 sampai B12? Tidak juga ya. Penomoran tersebut merupakan bagian dari sejarah penelitian vitamin. Nah, beberapa zat yang pernah disebut sebagai vitamin B kemudian diketahui bukan merupakan vitamin tersendiri atau ternyata termasuk ke dalam kelompok yang sudah memiliki nama lain. Jadi pendengar, A, B, C, D, E hingga kelompok vitamin B1 dan B12 itu merupakan hasil perjalanan sejarah ilmu gizi dan biokimia. Jadi nama-nama tersebut tidak dibuat sekaligus ya sebagai sebuah sistem yang lengkap, melainkan muncul sedikit demi sedikit ketika para ilmuwan menemukan dan memahami zat-zat yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Karena penelitian terus berkembang, beberapa nama dipertahankan, beberapa digabungkan, dan beberapa ditinggalkan. Nah, itulah sebabnya penamaan vitamin yang kita lihat sekarang, pendengar, sebenarnya menyimpan cerita tentang bagaimana manusia secara bertahap menemukan apa saja yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat. Jadi sejarah di balik nama vitamin ini panjang sekali ternyata ya. Dan informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 12:06 ya. Dan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu 26 September 2026, nanti pada pukul 12:09. Nah, masih ada kurang waktu, kurang lebih ya, sekitar 3 menitan, dan untuk pendengar bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk hari ini ya. Yang lagi di jalan bisa berhenti sejenak, sesaat lagi, kurang dari 3 menit lagi kita akan memasuki waktu fardu zuhur ya. Satu lagu islami dulu pendengar sebelum jelang kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, saat kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. The Junas ya, featuring Yasmin, Cukup Dikenang Saja. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantar kita pada pukul 12:29 ya. Kita masih di Riau siang. Nah, pendengar, hari ini adalah hari libur. Ya, biasanya hari Sabtu sama Minggu itu hari-hari yang ditunggu-tunggu ya. Karena setelah beberapa hari menjalani rutinitas yang padat, mulai dari pekerjaan, sekolah, menguras tenaga lah pokoknya ya, sampai berbagai aktivitas lainnya. Nah, tentu ada waktu kita berhenti sejenak dan memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Tapi hari libur bukan berarti harus diisi dengan kegiatan besar atau pergi ke tempat yang jauh. Justru, ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dan tetap memberikan manfaat. Misalnya, beberes rumah, rapiin kamar kita, pokoknya bikin rumah dan kamar kita itu jadi lebih nyaman. Kelihatannya simple ya, sederhana, tetapi suasana yang lebih rapi dan bersih itu bisa membuat pikiran kita lebih nyaman. Bisa juga meluangkan waktu untuk baca buku, mendengarkan musik, atau menonton film yang sudah lama ingin ditonton, atau sekedar menikmati secangkir kopi dan teh hangat tanpa terburu-buru. Nah, bagi pendengar yang lebih senang beraktivitas di luar rumah, bisa olahraga ringan, bisa mungkin menanam bunga atau apapun aktivitas yang bisa kita lakukan di luar ruangan. Jalan pagi, bersepeda, atau sekedar menikmati suasana di sekitar rumah, itu juga cukup untuk membuat tubuh kembali bergerak setelah beberapa hari sibuk ya. Cukup membuat kita lebih fresh lagi untuk ketemu nanti di hari Senin. Iya, dan yang tidak kalah penting lagi nih pendengar, manfaat hari libur untuk keluarga. Ngobrol simple ya, ngobrol singkat, simple bersama keluarga sambil menikmati cemilan-cemilan nikmat dan juga kopi hangat, makan bersama atau membantu pekerjaan rumah, atau sekedar bermain dengan anak-anak, itu juga bisa membuat kita jauh dari kata stres. Nah, kadang-kadang waktu berkualitas bersama keluarga itu justru menjadi hal sederhana yang paling kita rindukan ketika kembali sibuk lagi. Hari libur juga bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan selama beberapa waktu terakhir? Apa yang ingin kita perbaiki? Dan apa yang ingin kita capai untuk kedepannya? Jadi pendengar, tidak perlu menunggu punya banyak waktu ya, atau banyak uang untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, hari libur bisa dimulai dari hal-hal kecil yang membuat tubuh lebih sehat lagi, pikiran lebih tenang, hubungan dengan keluarga semakin dekat, dan tentu saja membuat kita lebih siap menghadapi aktivitas berikutnya. Karena beristirahat juga bagian dari produktivitas ya. Tapi gak tidur seharian juga. Yang penting setelah libur selesai, kita kembali dengan energi yang lebih baik dan semangat yang lebih baru lagi. Oke, semoga membantu ya tipsnya pendengar. Dan tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, dan juga informasi menarik untuk pendengar jelang nanti kita ikuti Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mimpi yang sempurna dari Peter Pan ya. Nah, pendengar, lagu ini spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Pendengar tahu tahu ya. Tahu merupakan salah satu makanan berbahan dasar kedelai yang dapat menjadi pilihan sumber protein bagi penderita diabetes. Namun, cara mengolah tahu perlu diperhatikan juga agar tidak menambah asupan gula, lemak jenuh, maupun kalori secara berlebihan. Nah, beberapa olahan tahu yang dapat dipilih antara lain tahu kukus dengan sayuran, tahu panggang, tahu tumis dengan sayuran, kemudian sup tahu, dan masih banyak lagi olahan tahu yang bisa kita masak ya untuk mengkonsumsinya. Nah, tahu sendiri dapat dipadukan dengan sayuran seperti brokoli, wortel, buncis, bayam, dan juga sawi. Nah, kombinasi tersebut membuat menu lebih beragam dan membantu memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Jadi, meski demikian, penderita diabetes tetap perlu memperhatikan porsi makannya, total karbohidratnya, serta kebutuhan gizi masing-masing. Karena tahu bukan makanan yang secara khusus dapat menurunkan kadar gula darah ya. Dengan pemilihan bahan yang tepat dan cara memasak yang lebih sehat, tahu dapat menjadi salah satu alternatif lauk praktis, terjangkau, dan kaya protein dalam menu makanan kita sehari-hari bagi penderita diabetes. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini. Ya, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya jelang nanti kita ikuti Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: Hotel de Singapur. Happy morning.
1: Melalui tagline Prokesra Safa UMKM dengan dua stressingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan. Nah, melalui tagline yang dua ini, saya kira Karin bisa.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Kapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Jet Ringu. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Provinsi Riau dorong investasi dan penguatan UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah. Pendengar, Warta Riau siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu 26 September 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Wakapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Jet Ringo. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Brigjen Pol Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara itu Brigjen Pol Hengki Haryadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi kerja di Polda Riau.
2: Hari ini tadi kita melihat secara bersama-sama dan menyaksikan serah terima jabatan Wakapolda. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan karena memang ada rotasi Pak Waka akan dipromosikan.
1: Sementara itu, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Simpson Z. Ringu mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah Sumatera. Karena itu ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau, termasuk program Green Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara nasional di lingkungan Polri.
3: Di Riau, saya yang berharap saya bisa cepat menyesuaikan dengan situasi di Riau, di Polda Riau.
4: Dan Green Policing ke Polda?
3: Ah, udah, saya sedang mempelajarinya. Yang pasti itu konsep yang disiapkan sudah di-clear secara nasional, sehingga mau tidak mau kita wajib dan siap untuk mendukung Riau.
1: Sertijab tersebut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Polda Riau, seluruh pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia

0: apa namanya agrowisata, agro industri ataupun dari pertanian dan segala macam lah. Brand boleh Singapura, tapi boleh Riau sebagai tempat dia untuk mengembangkan. Artinya apa? Investasinya di sini. Ini juga satu ruang dan peluang. Makanya kami dari Kadin Riau sangat berharap semua pihak untuk bersama untuk bagaimana kita bisa membangun Riau ini ke depan lebih baik.
1: Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
2: Melalui tagline Prokesra Sapa UMKM dengan dua stressingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan. Nah, melalui tagline yang dua ini, saya kira Kadin bisa memperdomani sehingga program pembinaan UMKM naik kelasnya bisa sejalan dengan program dari Kementerian UMKM maupun dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena itu tagline-nya. Karena sejalan dengan UMKM naik kelas, kemudian ekonomi berkualitas, UMKM naik kelas, kalau UMKM-nya tidak naik, kita obati melalui lembaga inkubator. Nah, kemudian dari sana perlu pembiayaan, kita bikin akses pembiayaannya untuk memungkinkan UMKM itu bisa kita naik kelaskan.
1: Sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong ekosistem usaha yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi untuk mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi Riau. Demikian, Alwin Suryatmaja melaporkan.
3: Harga daging ayam dan telur ayam ras di Pasar Kodim Pekanbaru terpantau masih stabil. Kondisi ini terlihat dari harga jual ayam dan telur yang relatif tidak mengalami perubahan signifikan, meski harga telur puyuh mengalami kenaikan. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
4: Harga sejumlah kebutuhan pangan khususnya daging ayam dan telur ayam ras di Pasar Kodim Pekanbaru terpantau masih stabil. Dari pantauan di Pasar Kodim pada Jumat sore, harga daging ayam saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang ayam, Ronald, mengatakan harga saat ini masih stabil di kisaran Rp35.000 per kilogramnya.
5: Ayam kisaran?
6: Ayam Rp35.000.
5: Harga normalnya.
4: Sementara pedagang telur ayam, Nur mengatakan harga telur saat ini relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan, yakni berada di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp54.000 per papan tergantung ukuran telurnya. Sebaliknya, justru harga telur puyuh saat ini mengalami kenaikan yang cukup melonjak dari yang biasanya Rp34.000 kini menjadi Rp44.000 per papan. Nur berharap kenaikan harga telur puyuh tidak akan berlangsung lama dan dapat segera turun. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresh Angelina, melaporkan.
3: Bazar UMKM Pertamina Smexpo Pekanbaru 2026 menghadirkan beragam produk khas daerah, mulai dari kerajinan tenun yang mengangkat motif budaya, hingga mie sagu khas Bengkalis yang dikembangkan menjadi produk instan. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
7: Salah satu UMKM yang turut memamerkan di Pertamina Smexpo Pekanbaru yaitu Rehani Tenun, yang membawa tenun batik dan tenun Melayu dari Sumatera Utara. Tenun ini sudah berdiri sejak 2014 dan melibatkan ibu-ibu rumah tangga dalam proses pembuatan produknya. Tin Rehani menyebut keunikan produknya terdapat pada motif yang mengangkat motif daerah yang ada di Sumatera Utara. Produk yang dihasilkan meliputi kain, baju, tas, dompet, hingga tanjak, dengan harga mulai dari Rp200.000 hingga jutaan rupiah.
8: Menghasilkan kain, baju, tas, dompet. Dari harga 200 sampai ke 200
7: sampai 200. Sementara itu, produk kuliner khas daerah juga dihadirkan melalui Misagu Bengkalis Makci. Kak Kesia menyebut, Misagu Bengkalis Makci telah beroperasi

0: sejak 2015 dan terus berinovasi dari yang awalnya hanya memiliki outlet biasa hingga menghasilkan produk mie sagu instan. Produk mie sagu instan tersebut dipasarkan secara online melalui Shopee, Grab, dan GoFood serta digerai oleh-oleh.
1: Online ada di Shopee, terus ada di Grab dan GoFood, terus juga ada di gerai oleh-oleh.
0: Kedua UMKM tersebut membawa produk khas daerah dengan bentuk yang berbeda sekaligus mengembangkannya menjadi produk yang dapat dipasarkan kepada masyarakat. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Datuk Laksmana Bengkalis mengikuti kegiatan User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza.
1: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Datuk Laksmana Bengkalis mengikuti User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Kepala Unit Pelaksana Akademik atau UPA Perpustakaan IAIN Datuk Laksmana Bengkalis Suhaila menyebut kegiatan User Education yang diikuti mahasiswa baru merupakan sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan seluruh layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan.
2: Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah sosialisasi yang rutin kami lakukan kepada setiap mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan seluruh layanan dan seluruh fasilitas perpustakaan yang ada. Yang menjadi peserta User Education dipastikan seluruh maba wajib, dan salah sertifikatnya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan ketika sudah besok.
3: Salah seorang peserta kegiatan, Bayu Wiranda, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 1, menilai edukasi yang diberikan membantu mahasiswa baru untuk lebih memahami cara memanfaatkan perpustakaan dan berbagai fasilitasnya.
1: Salah seorang peserta kegiatan, Bayu Wiranda, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 1, menilai edukasi yang diberikan membantu mahasiswa baru untuk lebih memahami cara memanfaatkan perpustakaan dan berbagai fasilitasnya.
4: Menurut saya, untuk kegiatan yang dilakukan pada hari ini itu sangat bermanfaat ya bagi mahasiswa baru. Tuh, kebetulan kami juga baru pertama kali juga masuk ke perpustakaan ini. Jadi info-info yang diberikan atau edukasi yang telah diberikan juga sangat bermanfaat. Jadi mahasiswa bisa tidak takut-takut lagi untuk minjam buku, syarat-syarat minjam buku itu apa saja. Apalagi di sini banyak kegiatan juga kan, ada public speaking, tempat kita membaca buku, dan fasilitas-fasilitas yang dilengkapi juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa.
3: Sementara itu, peserta lainnya, Nurul Hidayatun Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1, mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui Kampus Melayu, serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
1: Sementara itu, peserta lainnya, Nurul Hidayatun Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1, mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui OPAC Kampus Melayu, serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
5: Jadi dengan adanya acara User Education ini tadi, saya bisa tahu kalau mau mencari buku itu tidak usah mencari di rak-rak buku. Jadi sekarang itu ternyata ada webnya, yaitu OPAC Kampus Melayu. Jadi itu bisa diakses melalui smartphone saja. Jadi kita bisa mencari buku itu dari web itu.
1: Melalui kegiatan ini, UPA Perpustakaan IAIN Datuk Laksmana Bengkalis berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan seluruh layanan dan fasilitas perpustakaan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Khairani Januari ini melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Jet Ringo. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Provinsi Riau dorong investasi dan penguatan UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita di program Request ya. Request Pro 1 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar boleh di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini. Request Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri.
0: Siang cu.
1: Apa kabar Kak Riri?
0: Alhamdulillah, baik. Kau cu
1: ini
0: gimana?
1: Ini hujan Kak Riri.
0: Iya, sama di sini juga.
1: Jam berapa tadi? Jam, nah udah siang juga sih hujannya.
0: Oh iya.
1: Udah jam 11 tadi ya.
0: Di sini juga hujan nih.
1: Tapi belum apa? Belum
0: apa?
1: Begitu deras ya. Cukup lumayan lah untuk merubah suasana menjadi dingin.
0: Asik.
1: Udah lama gak merasakan dingin di siang hari ya.
0: Iya, sejuk-sejuk gitu ya.
1: Iya, kepengen pula ya kan. Kita kan suasana tuh ingin berubah, yang namanya keadaan kehidupan itu ada perubahannya, baik cuaca, selera, pandangan mata,
0: iya.
1: Tempat tinggal. Tapi satu yang tak boleh dirubah ya kan.
0: Apa tuh?
1: Ya kodrat yang sudah ditetapkan itu.
0: Oh iya.
1: Tangan ditaruh di kaki mana bisa ya kan. Kaki ditaruh di kepala gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Itu sudah ketentuan gitu ya kan. Ketentuan baku gitu.
0: Ketentuan baku.
1: Apa lagu yang ada Kari?
0: Bentar ya, lagu yang cowok ya.
1: Iya.
0: Cowok ada NMES Kamaleng Putus Tapi Cinta.
1: Ya, kayak apa tuh lagunya, coba putarin nanti ya.
0: Oke, siap. Putus tapi cinta gitu ya.
1: Iya. Itu namanya sama dengan pasrah tapi gak rela. Enggak juga ya.
0: Iya. Melepaskan tapi gak ikhlas gitu ya.
1: Iya, melepaskan tapi gak ikhlas.
0: Waduh, dalam sekali.
1: Kalau orang menyumbap, apa namanya, berimpak dengan uang, dipotong uangnya sekeret, diimpakkan sekeret di tangannya.
0: Gak rela gitu ya.
1: Gak jadi satu pun dipakai ya kan.
0: Iya benar.
1: Aduh. Ya, siap. Gak apa-apa, apapun judul lagu, yang jelas itu lagu ya kan.
0: Iya, siap.
1: Lagu kita ini 1000 macam judul, 1000 macam corak ya kan. Banyak nih.
0: Siap.
1: Salam-salamnya untuk Kak Riri lah ya.
0: Oke, terima kasih cu.
1: Yang sedang bertugas di siang hari ini. Salam untuk Bunda Isal ya, di sana di Rahul. Gimana Bunda Isal, hujan enggak ya? Kalau sekarang ini tuh si Al di sana, si apa tuh, Kak Bunga di Perawang, Kak Bina di sana ya. Salam persahabatan selalu. Lalu lanjut untuk Pak Tonga di Kuansing. Pak Gading di Siak. Pak Gading kalau bisa nelpon ya, pengen suara dengan suara Pak Gading. Pakai WA doang ya. Iya, mungkin mana tahu ada pendengar baru yang nelpon, kan semangat juga Pak dengarnya kan.
0: Iya betul.
1: Udah Surtini juga, ada Kak Nena, Kak Ros juga, Allah Fahmi juga. Salam untuk Selfie sama Tika di Kampar. Tika di Simpang 3, ada Yesi di Kubang sana. Bisa juga di sini. Terus untuk siapa? Bang Simpson ya. Masih yang Bang Simpson. Yang di waktu di Labersa dengan yang di mana tuh? Di mana satu lupa? Kurudi juga, Bang Atong ya.
0: Oke.
1: Bang Adi di Segunggung. Salam untuk semua yang dengar. Ada Dharma Ilis, banyak tuh Bunda Kembar juga ya. Semoga dengarkan kita semuanya. Ada Kak Yani di Paus juga. Semua lah Kak Riri.
0: Oke cu.
1: Terus untuk keluarga, untuk kita berdua aja ya.
0: Oke siap.
1: Yang lain biar ngontrak.
0: Baik.
1: Iya, ditunggu lagu Putus Tapi Cintanya ya.
0: Siap cu, ditunggu.
1: Mudah-mudahan tidak jadi masalah. Kalau jadi masalah nanti diulang kembali suratnya.
0: Iya. Oke.
1: Makasih Kak Riri.
0: Sama-sama cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocho Amin Ambo di Bangkinang ya. Oke, silakan untuk pendengar ya siang hari ini. Halo, Request Pro 1. Halo. Halo. Iya, dicoba lagi ya, mungkin jaringan juga karena sebagian hujan, sebagian juga enggak. Halo, request Pro 1.
2: Halo, request Pro 1.
0: Halo juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung. Oke, okay. Ya. Bang Adi sehat, Bang Adi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baru turun hujan ini.
0: Oh iya.
2: Yeah.
0: Baiklah kalau begitu. Bang Adi mau lagu apa? Ini lagunya ada nih, sudah
2: lagu
0: ada.
2: Lagu apa aja?
0: Ada Armada, Katakan Sejujurnya, Cakrakan Kekasih Bayangan, siapa lagi cowok ya? Marcel Demi Waktu. Kemudian ada Angkasa Belahan Jiwa. Siapa ya? Anji Tentang Rasa. Kemudian ada Baby Romeo Bukan Cinta Biasa. Ada siapa lagi? Ada Geisha Kamu Jahat, Pasto Setia, ada Niji Sumpah dan Cinta Matiku. Moyaman.
2: Lagu dari Armada aja lah.
0: Armada saja. Oke, ditunggu lagunya. Ada iya. Salamnya untuk siapa, Bang Adi?
2: Salamnya untuk Ucu Amin yang baru masuk tadi ya. Buat Bunda Isal dan keluarga, moga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Ibu Emma juga di Rumbai.
0: Iya.
2: Buat Mama Fahmi, buat Mbak Vina di Perawang ya. Buat siapa lagi? Mamanya si kembar.
0: Oke.
2: Buat semua aja lah Mbak ya.
0: Oke. Kita
2: dengar RR ini 2 RW kayaknya.
0: 2 RW. Banyak ya. Banyak ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Bang Adi.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Sigunggung. Katanya baru hujan ya daerah sana ya. Di Sudirman sih udah agak lumayan ya dari tadi ya. Oke, silakan di belakang Bang Adi. Request Pro 1.
3: Request Pro 1. Assalamualaikum Andayani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi.
3: Siap.
0: Siang, Bang Dedi. Sehat, Bang Dedi. Kenapa?
3: Yang hujan turun lagi.
0: Yang hujan turun. Iya, hujan turun lagi. Enggak apa-apa lah.
3: Cuma basah rambutnya.
0: Hujan-hujanan ya.
3: Lagunya apalah?
0: Yang mana?
3: Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu.
0: Jika itu, ada enggak ya?
3: Ah, Jika Itu Yang Terbaik.
0: Asik.
3: Untuk dirimu. Walau berat hatiku berpisah denganmu.
0: Aduh, luar biasa sekali Bang Dedi. Siap. Ada salamnya ya. Untuk siapa?
3: Salam pertama dulu, assalamualaikum untuk Mama Yus di Tasik. Terus Bu Yani di Jalan Paus. Terus kita di Kampar.
0: Iya. Yeah.
3: Terus Al di Pasir. Terus Jomin. Kita jalan dulu.
0: Oke, terima kasih Bang Dedi.
3: Oke, thank you ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di Labersa, Pekanbaru ya. Oke, silakan di belakang Bang Dedi mungkin saya buka dua penelpon lagi sebelum ke lagu-lagu spesial yang sudah di request siang hari ini. Request Pro 1, selamat siang.
4: Request Pro 1, selamat siang. Selamat siang, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat,
4: jumpa
0: Bunda.
4: Jumpa lagi hari ya.
0: Jumpa lagi kita.
4: Di udara.
0: Sudah makan siang,
4: Bunda? Sudah, Riri.
0: Alhamdulillah, sudah makan belum?
4: Ya, udah. Alhamdulillah, sudah, Riri.
0: Sudah, alhamdulillah.
4: Riri udah makan?
0: Sudah, alhamdulillah.
4: Iya,
0: Bunda mau lagu yang
4: lagunya
0: mana?
4: Lagunya dari Marcel Nabilah Demi Waktu.
0: Iya, Marcel Demi Waktu.
4: Ah, itu aja dari. Salam juga ya, Ri.
0: Siap. Untuk siapa, Bun?
4: Salamnya untuk Cu Amin, Adi tadi bersama ibunya. Semoga sehat selalu. Pak Zeta, Susan, Pak Mali, sama Bu Ija. Sehat selalu, Pak Mali. Pak Mali udah lama gak dengar suaranya, Ri.
0: Iya, betul.
4: Mudah-mudahan sehat ini ya sama Ibu Ija.
0: Okay.
4: Mama si kembar, Bu Ros, Bu Yos, Pak Jaibani, Bu Edi Dumai, Bunga, Perawang Ayu di Perawang, Ayu di Rumbai, Pak Diman, Pak Mukti di Pak Rengka.
0: Iya.
4: Coba lagi ya. Opina juga di Perawang. Bersiap selalu. Dan untuk semua yang dengar Ewi Perusahaan. Untuk Pak Bete, Papa Riri. Untuk Pak Bete, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
4: Dan untuk semua, untuk Pak Atung juga. Makasih dalamnya Pak Atung, semoga sehat selalu. dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 Pekanbaru di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Suri Ri, semoga sehat selalu ya Ri.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bunda.
4: Terima kasih Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Oke, satu penelpon lagi, selamat siang, request Pro 1.
5: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus, kayaknya deket-deketan Ibu Yus sama Bunda Isal dari semalam ya.
5: Apanya?
0: Deket-deketan teleponnya habis Bunda Isal Ibu Yus.
5: Kami udah berjanji sama dia tuh. Kalau masuk, dia masuk aku sama Dipina juga gitu.
0: Oh gitu ya, janjian ya. Siap, Ibu Yus mau lagu apa?
5: Armada tadi apa?
0: Armada
5: Dada dan itu.
0: Siapa?
5: Kasih Bayangan.
0: Kekasih Bayangan, siapa itu? Salamnya untuk siapa Ibu Yus? Halo? Ibu Yus? Iya, sepertinya jaringan kayaknya ya. Oke, terima kasih Bu Yus. Nanti dicoba lagi kalau mau salam-salam saja ya. Kita ke lagu kali ini pendengar, ke Enmes Kamaleng, Putus Tapi Cinta. Nanti juga ada Armada, Katakan Sejujurnya, Marcel Demi Waktu.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Kecap Manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, mungkin ini di sesi terakhir ya di request Pro 1, silakan untuk pendengar di line telepon kita boleh, atau mungkin di line WA kita ya. Selamat siang dulu untuk siapa ini? Bunga di Prawang ya. Oh, lagunya Siren Sungkar dan Teku Wisnu. Salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocho Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Bang Simpson, Papi BT, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, dan semuanya aja. Terima kasih Mbak Riri dari Bunga di Prawang. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Selamat siang untuk Mas Agung di Wadyagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi ya. Lagunya tadi sudah saya putarkan kayaknya, Angkasa ya. Oke, selamat siang juga. Assalamualaikum dari Mas Yono di sebelah RRI di gedung. Oh, oke, di sebelah ya, di Bang Riau ya. Oke, absen aja dengar cucup. Siap, semangat kerjanya Mas Yono ya. Baik, silakan untuk pendengar. Selamat siang, request Pro 1.
1: Request Pro 1. Assalamualaikum Kak Riri. Jumpa lagi kita di hari ini. Alhamdulillah.
0: Selamat.
1: Ih, merdu kali suaranya dari tadi enggak masuk-masuk tapi aku monitor selalu kok Kak Riri.
0: Iya, aduh.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Kabar baik alhamdulillah. Bang Al gimana?
1: Alhamdulillah sehat ya, syukur.
0: Syukur. Bang Al mau lagu yang mana? Ada nih.
1: Lagunya boleh sendiri ya, pilih sendiri ya.
0: Ada playlistnya nih.
1: Aku mau apa Kak dari BAG Kak?
0: BAG ya, ada nggak ya? Ya masuk apa nggak lagu BAG yang mana tuh?
1: Sendiri lagi.
0: Sendiri lagi, oke. Coba nanti cari dulu ya, semoga ada ya. Yang mana judulnya?
1: Sendiri lagi BAG.
0: Sendiri lagi.
1: Iya.
0: Oke ada. Salamnya untuk siapa Bang Al?
1: Ya salamnya terutama untuk Kak Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Terus?
1: Dan juga buat Ocu Amin, Bu Ros. Terus untuk Pak Mali, Mama Sembar, juga untuk Bang Simpson, Bang Rudy, Bang Deddy, terus untuk Pak Atong juga, pokoknya buat semua ya.
0: Oke, kita aja.
1: Sekian terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan. Kok lupa ya. Oke, halo, request Pro 1.
2: Dari kelas 1.
0: Iza ya. Oke, sehat Iza?
2: Sehat Kak Riri.
0: Oke, Iza mau lagu apa?
2: Apa yang ada di situ?
0: Butterfly ada Mencintai Dua Hati, Astrid Terpukau, Niji Sumpah dan Cinta Matiku, siapa lagi ya? Citra Skolastika ada Sadis, Fatin Sidkia Aku Memilih Setia, Geisha Kamu Jahat, Pasto Setia, Raisa pemeran utama, mau yang mana?
2: Tinggal itu ya?
0: Tinggal itu lagi. Pasto aja, oke. Salamnya ada?
2: Buat semua. Ini hujan nih kan ini.
0: Iya, benar.
2: Buat semuanya aja, pendengar setia Pro 1 dimanapun berada ya. Siap buat kali ini semua penyiar ya.
0: Siap, terima kasih. Iya, Iza di Arengka ya. Pasto. Oke, halo, request Pro 1.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Riri?
0: Kabar baik, alhamdulillah Bu Emma, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat juga Kak Riri. Ketemu lagi kita ya Kak Riri.
0: Iya, hujan juga gak di sana?
3: Hujan dari tadi lagi Kak Riri, dari siap zuhur, iya dari siap sholat zuhur. Tapi sekarang tinggal apanya lagi gerimis
0: kerja ya. Iya Bu Emma mau lagu yang mana?
3: Dari Fatin aja Kak.
0: Fatin aja, siap ditunggu lagunya. Salamnya untuk siapa Bu Emma?
3: Salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 1 ya Kak Riri. Semua yang lagi monitor Pro 1 semuanya dapat salam dari Bu Emma ya di Rumpai. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumpai. Dan istimewanya buat Kak Riri beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, berkah rezekinya Kak Riri, sehat dan bahagia selalu ya Kak Riri. Ya.
0: Amin ya Allah.
3: Rezekinya berkah dan aktivitasnya lancar.
0: Amin.
3: Insya Allah Kak Riri pulangnya nanti selesai dinas dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala di perjalanan sampai ke rumah. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak Riri.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi karena takut gak cukup nanti waktunya untuk lagu-lagu yang sudah di request ya. Request Pro 1, selamat siang.
4: Request Pro
0: 1. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Bang Deddy.
4: Iya, Tambuaci.
0: Tambuaci. Apa tuh? Apa tuh tambuhnya?
4: Emen lah, Emen. Rayo Silupi.
0: Elemen.
4: Emen.
0: Oh, Emen.
4: Judulnya.
0: Yang mana itu?
4: Penyanyinya Yosi Luki.
0: Yosi Luki. Oke, siap.
4: Kamu tuh.
0: Mm-mm, kalau ada ya.
4: Ada lah. Iya, beneran.
0: Ha, iya, siap.
4: Oke.
0: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy di Labar saya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Kita ke lagu. Kali ini lagu yang sudah request Pasto Setia. Nanti juga ada Fatin Sidkia dengan Aku Memilih Setia. Setia dan Aku Memilih Setia ya. Kemudian nanti juga ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Spesial untuk yang request, semoga senang sama lagunya.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Niji dengan Sumpah dan Cinta Matiku. Pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 14.54 menit saat ini ya. Oke, itu artinya saya Riri Handayani pamit dari program request hari ini edisi Sabtu 26 September 2026. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada program-program spesial lainnya yang menemani Anda tentunya di Riau sore hingga jam pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas juga untuk pendengar yang saat ini mungkin beraktivitas ya di hari Sabtu ini. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Yang bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, semoga hari libur ini jadi hari yang sangat menyenangkan dan jadi momen-momen spesial ya antar Anda dan juga keluarga serta orang-orang terkasih. Baik, tetap stay tune pendengar di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi 1000 tahun Cikustik ya. Oke, okay, pendengar, satu lagu spesial ini sudah mengantar kita pada pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita kali ini di Riau Sore ya, akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Oke, okay, baik pendengar, informasi seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya di hari ini Sabtu 26 September 2026 nanti pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk menjelang masuknya waktu fardu asar ya, mungkin dari sekarang pendengar bisa mempersiapkan diri karena kurang dari 3 menit ke depan kita akan dengarkan seruan azan asyar. Nah, untuk yang lagi di jalan juga mungkin bisa cari tempat untuk sholat ya, jangan lewatkan waktu sholatnya. Kita dengarkan satu lagu islami dari Rafli dulu, Suara Hati. Satu lagu islami jelang kita ikuti seruan azan asyar nanti.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Prasatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, pernah gak mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian detail saat kecil? Nah, sebagian besar dari kita tentu hanya menemukan kilasan-kilasan samar ya, gambar yang kabur, atau bahkan tidak ada ingatan sama sekali. Nah, uniknya meskipun memori spesifik tentang mainan favorit, percakapan atau momen liburan sudah lenyap, ada satu rasa yang tertinggal dengan sangat kuat, seperti perasaan hangat bahwa masa kecil tersebut berjalan dengan bahagia. Ketidakmampuan orang dewasa untuk mengingat kejadian-kejadian spesifik di masa kecil itu biasanya dengan dikenal dengan istilah infantil amnesia. Nah, konsep ini pertama kali diamati oleh Sigmund Freud dan kemudian diteliti secara medis oleh para pakar saraf modern. Penyebab utamanya adalah terletak pada perkembangan bagian otak bernama hipokampus. Nah, hipokampus adalah struktur otak yang bertugas membentuk, memproses, dan menyimpan memori deklaratif, yaitu ingatan akan fakta, nama, tempat, dan kejadian spesifik. Lalu pendengar, apabila memori kejadian terhapus, kenapa kita bisa merasa sangat yakin bahwa masa kecil penuh kebahagiaan? Jawabannya terletak pada perbedaan cara otak menyimpan memori. Nah, sejak bayi, amigdala sudah mampu merekam suasana emosional dari lingkungan sekitar. Nah, jika anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan pelukan yang hangat, respon yang penuh kasih sayang dari orang tua, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang konsisten, amigdala merekam itu semua sebagai perasaan aman dan pastinya bahagia. Jadi, hilangnya memori spesifik di masa kecil bukanlah indikasi bahwa masa-masa awal kehidupan kita tidak berkesan, melainkan bukti adaptasi fisiologis otak yang sedang berkembang pesat. Nah, proses hilangnya ingatan tersebut memungkinkan otak anak untuk mengosongkan kapasitas demi mempelajari keterampilan dasar yang jauh lebih penting, seperti bahasa, motorik ya, dan pemahaman sosial. Jadi meskipun detail ceritanya sudah pudar ditelan amnesia, rasa bahagia yang tertinggal adalah bukti nyata dari memori implisit yang membentuk pondasi emosional kita hari ini. Nah, pada akhirnya pendengar, kita mungkin lupa apa yang terjadi, tetapi otak dan tubuh kita tidak pernah lupa bagaimana rasanya dicintai dan merasa aman di masa kecil. Nah, informasi terkait masa kecil bahagia, walau memorinya banyak yang sudah hilang dan sudah tidak ingat lagi ya. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Sabtu 26 September 2026.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

0: suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau sore ya. Satu lagu spesial dulu pendengar, jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat langsung dari RRI Tanjung Pinang. Kita ke Budi Doremi dulu featuring Feby Putri dengan Tentang Dia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan RRI Tanjung Pinang untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Untuk memudahkan warga yang berhalangan di hari kerja dalam mengurus dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Kepala Bidang Admindo Disdukcapil Kota Padang Panjang Rimanita Erizon mengatakan layanan tersebut dihadirkan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Dirinya menjelaskan layanan dibuka setiap Sabtu pukul 8 hingga 12 siang di kantor Disdukcapil Kota Padang Panjang. Adapun jenis layanan yang tersedia meliputi penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Rimanita Erizon, program ini bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan tanpa harus mengganggu aktivitas kerja masyarakat. Pihaknya menghimbau warga untuk memanfaatkan momentum hari libur tersebut agar tidak menunda pengurusan dokumen. Dirinya menegaskan, pengurusan lebih awal akan mempermudah berbagai keperluan administrasi di kemudian hari.
2: Kita sudah mulai sejak hari ini, hari Sabtu. Oke. Jadi untuk jam buka layanan itu kita samakan dengan jam 8 sampai jam 12 siang. Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang.
1: Rimanita Edison menambahkan Disdukcapil berupaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik. Dirinya juga berharap kehadiran Sahabat Sabtu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Nofri melaporkan.
0: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Padli meminta seluruh instansi mempercepat program penurunan angka stunting di daerah itu. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Aula Bapedlitbang Pagaruyung. Dalam rapat itu dirinya menegaskan persoalan stunting bukan sekedar hitungan angka, melainkan menentukan kualitas masa depan generasi daerah. Dirinya menilai keberhasilan berbagai program pemerintah daerah juga bergantung pada keterlibatan dan implementasi aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah meminta seluruh dinas terkait dan camat memaparkan capaian kerja serta strategi penanganan stunting ke depan. Langkah penguatan koordinasi diminta berjalan lebih cepat mulai dari tingkat jorok, nagari, kecamatan hingga kabupaten. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta audit khusus stunting yang dilakukan secara berkelanjutan. Dirinya mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar upaya penanganan stunting dapat menjadi gerakan bersama.
4: Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa saja penanganan stunting ini ketika saat ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menghasilkan generasi masa depan yang lebih yang sehat, yang cerdas, dan bisa berkontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari BPPTKE sejauh mana yang sudah dilaksanakan, kemudian apa saja kendala-kendala yang pernah ditemukan, mungkin termasuk ada saran atau masukan yang dapat kita lakukan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meyakini langkah penanganan stunting itu berdampak langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Komunitas Gen mendorong generasi muda untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan dalam menghadapi tantangan lapangan kerja sekaligus membuka peluang kerja baru. Berikut laporan Nurul Mahmud.
5: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi menilai, semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
6: Bagi saya pribadi, kawan-kawan untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari mencari apa sih yang bisa kita produksi. Nah, itulah hasil nilai cuan. Tapi pada dasarnya cuan itu enggak instan. Nah. Jadi saya berpikir kalau dibilang orang nganggur enggak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
5: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud.

0: Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
1: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
0: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
2: Impere, itu semua
3: Oke. Turun juga enggak.
4: Ini kan berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
5: Nanti jadi catatan kita lah. Itu harus direview kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
0: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Trifai Kasim melaporkan.
6: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringu. Brigjen Pol Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara itu Brigjen Pol Hengki Haryadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi kerja di Polda Riau.
8: Hari ini tadi kita melihat secara bersama-sama dan menyaksikan serah terima jabatan Wakapolda. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan karena memang ada rotasi Pak Waka akan dipromosikan.
7: Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Simpson Z. Ringu mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah Sumatera. Karena itu ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau, termasuk program Green Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara nasional di lingkungan Polri.
9: Di Riau, saya yang berharap saya bisa cepat menyesuaikan dengan situasi di Riau, di Polda Riau.
10: Dan Green Policing ke Polda?
9: Ah, udah, saya sedang mempelajarinya. Yang pasti itu konsep yang disiapkan sudah di-clear secara nasional, sehingga mau tidak mau kita wajib dan siap untuk mendukungnya.
7: Sertijab tersebut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Polda Riau, seluruh pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Provinsi Riau dorong investasi dan penguatan UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah. Berikut disampaikan Alwis Suryat Maja melaporkan.
11: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau mendorong penguatan investasi dan pengembangan sektor ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Riau. Ketua Umum Kadin Riau, Masuri, mengatakan perkembangan ekonomi tidak harus selalu berpusat di Singapura maupun menjadi negara tersebut sebagai lokasi investasi. Menurutnya, Riau memiliki potensi dapat dikembangkan termasuk masuknya investasi ke berbagai sektor unggulan daerah.
12: Menguasai ekonomi dunia tidak mesti di Singapura ada tentang agrowisata, agroindustri ataupun dari pertanian dan segala macam lah. Brand boleh Singapura, tapi boleh Riau sebagai tempat dia untuk mengembangkan. Artinya apa? Investasinya di sini. Ini juga satu ruang dan peluang. Makanya kami dari Kadin Riau sangat berharap semua pihak untuk bersama untuk bagaimana kita bisa membangun Riau ini ke depan lebih baik.
11: Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

0: Melalui tagline Prokesra Sapa UMKM dengan dua stressingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan. Nah, melalui tagline yang dua ini, saya kira Kadin bisa memperdomani sehingga program pembinaan UMKM naik kelasnya bisa sejalan dengan program dari Kementerian UMKM maupun dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena itu tagline-nya. Karena sejalan dengan UMKM naik kelas, kemudian ekonomi berkualitas, UMKM naik kelas, kalau UMKM-nya tidak naik, kita obati melalui lembaga inkubator. Nah, kemudian dari sana perlu pembiayaan, kita bikin akses pembiayaannya untuk memungkinkan UMKM itu bisa kita naik kelaskan.
1: Sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong ekosistem usaha yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi untuk mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Kita ke RRI Ranai. Masyarakat Kecamatan Bungguran Selatan menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan dan distribusi air bersih dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang digelar Perumda Air Minum Tirta Nusa. Selengkapnya laporan Anelia Widi.
3: Masukan masyarakat terkait pelayanan air bersih menjadi perhatian dalam sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang digelar Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa di Kecamatan Bungguran Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat Bungguran Selatan kemarin juga melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan perwakilan masyarakat. Sekretaris Kecamatan Bungguran Selatan Zainal Abidin kepada RRI Sabtu siang mengatakan masyarakat memberikan respon positif terhadap sosialisasi tersebut sekaligus menyampaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang mereka alami.
4: Para RT dan RW yang hadir itu alhamdulillah sudah memahami maksud dan tujuan dari pihak PDAM. Dan kami Bungguran Selatan ada beberapa masalah, keluhan yang tadi dipertanyakan kepada PDAM dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Sekira itu kerjasama dari pihak PDAM ke masyarakat Bungguran Selatan itu sudah sangat cukup bagus.
3: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin mengatakan masukan masyarakat menjadi perhatian pihaknya dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih. Dari hasil sosialisasi, terdapat dua wilayah yang akan diprioritaskan untuk perbaikan pelayanan aliran air yang saat ini masih kurang lancar.
5: Untuk Bungguran Selatan, hanya ada dua wilayah saja yang kurang lancar pengaliran airnya, yaitu di Kampung Air Seneh dan Jalan Dudung Cemaga Tengah. Daerah ini akan menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan perbaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih.
3: Selain persoalan distribusi, masyarakat juga menyampaikan harapan agar air dari embung Sebayar tetap dialirkan ketika ketersediaan air menurun akibat kondisi kemarau. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Bungguran Selatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Anelia Widi melaporkan.
2: Sebanyak 224 unit bedah rumah tambahan dialokasikan untuk Natuna tahun ini. Selengkapnya reporter Yuspianti.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendukung program bedah rumah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Natuna, Surat Mojo mengatakan, program bedah rumah pada 2026 merupakan perubahan nomenklatur dari program sebelumnya, yakni rumah tidak layak huni atau RTLH dan bantuan stimulus Kabid Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim. Pada 2026, pemerintah pusat membuka sejumlah jalur tambahan untuk mendukung program bedah rumah di daerah. Selain melalui slot reguler Dinas Perkim, tambahan bantuan berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Surat Mojo menyebutkan pada tahap pertama terdapat 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim. Sedangkan pada tahap berikutnya terdapat tambahan 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat.
7: Nah, jadi total yang ada di tahap 1 kita 165, tahap kedua ini ada 224 yang terdiri dari 3 slot tadi. Yang 165 slot reguler dari perumahan permukiman atau Perkim, slotnya reguler. Sedangkan yang tahap kedua dari 3 slot tadi, dari BNPP ke BPWD, dari Kemensos ke Dinsos, kemudian dari Kemenbud. Kita ada 5 Kemenbud tadi.
6: Di tingkat desa, pemerintah desa turut berperan dalam pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan. Salah satunya Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang mendapatkan alokasi bedah rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, mengatakan adanya program ini sangat membantu masyarakatnya yang memerlukan adanya pembenahan untuk pemukiman, terutama warga yang kurang mampu. Yaswir menjelaskan untuk Desa Tanjung Pala terdapat 38 unit bantuan melalui program utama, serta satu unit tambahan dari Kementerian Sosial.
8: Yang desa saya tuh 38 unit, dari Kemensos satu. Kalau untuk sekarang ini baru kemarin tuh pembukaan apa rekening.
6: Dengan adanya tambahan alokasi dari berbagai jalur tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semakin banyak rumah masyarakat yang dapat diperbaiki. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bengkalis akan menggelar kegiatan Lomba Karya Tulis Jurnalistik atau LKTJ. Lomba kali ini melibatkan 12 perangkat daerah yang memiliki program strategis dari pemerintah. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
9: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis bersama 12 perwakilan perangkat daerah membahas persiapan Lomba Karya Tulis Jurnalistik LKTJ 2026. Rapat tersebut digelar untuk menetapkan tema sekaligus menghimpun informasi mengenai program unggulan pemerintah daerah yang akan menjadi sasaran penulisan dan lomba. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekretariat PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin, dan juga pertemuan tersebut diikuti pengurus PWI Bengkalis bersama perwakilan perangkat daerah yang memiliki program kerja pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Ketua PWI Bengkalis Adiputra mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan LKTJ dengan menghimpun berbagai informasi mengenai program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, masukan dari perangkat daerah penting untuk menentukan tema dan sasaran karya jurnalistik yang akan diangkat oleh peserta. Dengan demikian, karya yang telah dihasilkan nanti tidak hanya menyangkut program pemerintah, tetapi juga menggambarkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
10: Nyongsong Hari Pers Nasional 2027, kita melaksanakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik. Nah, Lomba Karya Tulis Jurnalistik ini kita laksanakan nantinya pesertanya terbuka untuk umum, tapi khusus wartawan. Ya, wartawan itu nanti mengambil tema pemerataan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kan temanya kan cukup luas ya, Pak.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis, Firdaus, juga menyambut baik pelaksanaan Lomba Karya Jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.
11: Seperti biasa, ini sebenarnya tak ada visi-misi bupati pun tetap jalan kegiatan ini. Karena yang dibangunin lah ya, pembangun jalan, pembangun koneksi antar wilayah, pembangun jalan poros, sudah yang kewenangan PUPR, Memang itulah, karena itu karena pelayanan dasar, kewajiban.
9: Ia berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN, Dato Laksamana Bengkalis mengikuti kegiatan User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Informasi disampaikan reporter Muhammad Pizza.
12: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Dato Laksamana Bengkalis mengikuti User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Kepala Unit Pelaksana Akademik atau UPA Perpustakaan IAIN Dato Laksamana Bengkalis Suhaila menyebut kegiatan User Education yang diikuti mahasiswa baru merupakan sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan seluruh layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan.
13: Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah sosialisasi yang rutin kami lakukan kepada setiap mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan seluruh layanan dan seluruh fasilitas perpustakaan yang ada. Yang menjadi peserta User Education dipastikan seluruh maba wajib, dan sertifikatnya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan ketika sudah besok.
12: Sementara itu, peserta lainnya Nurul Hidayatul Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1, mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui OPAC Kampus Melayu serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
14: Jadi dengan adanya acara User Education ini tadi, saya bisa tahu kalau mau mencari buku itu tidak usah mencari di rak-rak buku. Jadi sekarang itu ternyata ada webnya, yaitu OPA Kampus Melayu. Jadi itu bisa diakses melalui smartphone saja. Jadi kita bisa mencari buku itu dari web itu.
12: Melalui kegiatan ini, UPA Perpustakaan IAIN Dato Laksamana Bengkalis berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan seluruh layanan dan fasilitas perpustakaan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Program Ekan Green Creative Village di Desa Ekang Anculai dorong pengembangan potensi pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
15: Program Capstone Project melalui Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, menjadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Batik Bintan, Jumat 25 September tahun 2026. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan, Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya pertanian dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para inovator lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Akademi tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta, termasuk Ekang Green Creative Village, perwakilan dari Provinsi Kepri.
16: Seorang inovator, seorang penggerak, dan pemimpin lokal seperti Pak Chatmiko bisa menggerakkan ekonomi lokal dengan pawakan budayanya. Dan itu perlu suatu apresiasi, sehingga kami datang ke sini untuk memberikan apresiasi, penghargaan, dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat di tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikannya.
15: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik Rumah Batik Bintan, Chad Miko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Anculai, mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Perkembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan ekonomi hijau yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah ampas pewarna alami dari produksi batik untuk diolah menjadi kompos bagi pertanian masyarakat.
17: Kita mengkonsep sebuah sirkular ekonomi, di mana sirkular ekonomi adalah perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pertaniannya, mulai dari batiknya, dari limbah-limbahnya kita olah, dari limbah batik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani, seperti itu.
15: Kedepan, Ekang Green Creative Village diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata berbasis komunitas sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi hijau di tingkat desa. Jatmiko berharap proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa Ekang Anculai dan dapat ditiru oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat buka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rispan Badrian.
18: Pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat akan melibatkan puluhan pekerja lokal. Keterlibatan masyarakat Pulau Penyengat diprioritaskan pada sektor logistik, pengamanan, hingga pekerjaan teknis sesuai kapasitas keahlian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan keterlibatan pekerja lokal sesuai arahan Gubernur Kepri. Menurutnya, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki.
19: Dari sekian 200-an, 30%, 20-30% kita usahakan ya pekerja-pekerja lokal tentunya sesuai dengan ya kemampuannya, sesuai dengan skillnya nanti.
18: Dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan, pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP, dan Inspektorat untuk mendampingi pengawasan proyek besar ini. Langkah koordinasi ketat tersebut diambil agar proyek strategis berjalan lancar.
19: Kita lakukan pendampingan dari kejaksaan, dari inspektorat, dari BPKP, dan dari instansi terkait lainnya. Nah, kami berharap ini pekerjaan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kami sangat hati-hati di sini menjalankan sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada.
18: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani kontrak kerjasama pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat bersama PT Humindo Cipta Mandiri pada Kamis 6 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak akhir sekitar 99,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2027 mendatang. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
20: Sepertinya aliran sungai itu sudah kita alihkan sebetulnya yang di atas.
21: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodo Arosuka, Kabupaten Solok. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani, mengatakan penanganan dilakukan secara bersama dengan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi. Rifda menjelaskan saat ini di kawasan pintu angin Kabupaten Solok telah terpasang 4 unit pompa, 3 pompa milik BWS 5 dan 1 lainnya milik Dinas SDA Sumatera Barat. Rifda menyebut kendala utama di lapangan adalah cuaca yang masih hujan serta material lumpur yang menyebabkan aliran air tersumbat. Tim terus melakukan pemompaan sekaligus mengangkat lumpur untuk menemukan titik penyumbatan.
20: Kita alihkan ke saluran irigasi kita untuk mengurangi debit yang ke arah bokalver itu. Nah, tapi karena sepertinya hujan, nah mungkin airnya kan debitnya meninggi lagi. Sekarang kita itu kendala kan juga ada lumpur, tidak air saja. Jadi dipompa, angkat lumpur, nanti airnya kita pompa lagi sampai kita bisa menemukan lokasi yang tersumbat. Nah, kalau sudah dibongkar, mungkin itu kan lebih lancar ya, dan itu bukan berkurang.
21: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda, menambahkan, aliran sungai dari bagian atas atau hulu juga telah dialihkan ke saluran irigasi untuk mengurangi debit air menuju kawasan terdampak. Rifda menargetkan penanganan darurat dapat dilakukan secepatnya dengan masa tanggap darurat selama 14 hari atau pada 4 Oktober 2026 mendatang. Hans Permananda melaporkan.
2: Program Kampung Nelayan Merah Putih terus diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Tahun ini, sebanyak 221 kampung ditargetkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera, melengkapi 29 kampung yang telah berdiri sejak 2025. Berikut laporan Dodi Setio.
22: Dukungan terhadap program prioritas ini selalu menjadi concern Balai Penataan Ruang Laut.
23: Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut, BPRL Padang, Rahmat Irfansyah di Padang pagi tadi mengatakan, Dari 250 KNMP, 29 lokasi sudah dibangun di tahun 2025, sementara 221 lokasi lainnya akan dibangun pada tahun ini. Rahmat menjelaskan BPRL sudah mengidentifikasi lebih dari 40 KNMP yang tervalidasi menggunakan ruang laut. Oleh karena itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional yang memanfaatkan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang laut yang berlaku.
22: Setidaknya kemarin kami mengidentifikasi lebih dari 40 yang sudah tervalidasi itu menggunakan ruang laut. Setiap yang menggunakan ruang laut maka harus kita dampingi dengan proses penerbitan persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan KNMP yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap. KNMP menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan.
0: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kita masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
23: Chef Dinon menambahkan, jika 250 KNMP telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ziva Magnolia dengan kata-kata ya. Nah, pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan kita masih di Riau Sore, masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar. Dan masih ada saya, Riri Handayani, hingga jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan Dea Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya. Pendengar, namanya memang kepiting tapal kuda. Tetapi hewan laut purba ini ternyata bukan kepiting dan justru memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan laba-laba dan kalajengking. Nah, kesimpulan tersebut diperoleh para ilmuwan melalui penelitian terhadap materi genetik kepiting kapal kuda dan berbagai kelompok arasnida ya. Nah, kepiting kapal kuda dan arasnida itu sama-sama termasuk dalam kelompok besar bernama Celicerata. Nah, hewan ini juga sudah memiliki sejarah evolusi sangat panjang. Fosil kepiting tapal kuda ini diketahui muncul sekitar 450 juta tahun lalu. Sementara hingga kini hanya terdapat 4 spesies yang masih hidup. Nah, sebelumnya pendengar, para ilmuwan lebih sering menggambarkan kepiting tapal kuda sebagai kelompok yang berkerabat dekat dengan arasnida ya, tetapi berada di luar kelompok tersebut. Jika kepiting tapal kuda memang merupakan bagian dari garis keturunan arasnida, temuan tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai perjalanan evolusinya. Salah satunya adalah bagaimana nenek moyang kepiting tapal kuda bisa memiliki garis keturunan yang kemudian beradaptasi dengan kehidupan di laut. Sementara kelompok arachnida berkembang di daratan. Nah, terlepas dari perdebatan tersebut, kepiting tapal kuda tetap menjadi salah satu hewan dengan sejarah evolusi paling menarik. Nah, hewan yang telah bertahan selama ratusan juta tahun ini menunjukkan juga bahwa hubungan kekerabatan dalam pohon kehidupan tidak selalu dapat dilihat hanya dari bentuk tubuh. Penelitian genetika membantu para ilmuwan memahami kembali bagaimana berbagai makhluk hidup saling berhubungan sepanjang sejarah evolusi. Nah, informasi terkait kepiting tapal kuda ini bisa Anda lihat di rri.co.id pendengar untuk hari ini ya, di hari Sabtu 26 September 2026. Selamat sore dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini mungkin lagi di jalan menikmati hari liburnya, hati-hati di jalan, tetap fokus ya bawa kendaraannya. Selamat sampai tujuan.

0: Riau Sore.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Thread yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Hompimpa alayum gambreng.
2: Kita tahu dah kok.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Nak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel,

0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Si

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Republik ya, dengan Aku Takut. Nah, pendengar, Festival Budaya dan Ruang Publik yang ditaja di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia lewat kegiatan lari di atas tual sagu dan lomba memasak kuliner sagu tahun 2026 resmi dibuka Bupati Kepulauan Meranti, Asmar. Tradisi ini unik ya, masyarakat Kepulauan Meranti, yakni lari di atas tual sagu, kembali dihidupkan melalui festival yang dipusatkan di Kampung Suwa, Kabupaten Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi. Dan hari ini ya, Sabtu 26 September 2026. Festival tersebut tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan tradisi dan kekayaan potensi sagu sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Kepulauan Meranti. Nah, dalam sambutannya, Bupati Asmar juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurut beliau, festival tersebut menjadi ruang untuk mengenalkan kembali warisan budaya daerah kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Beliau juga mengatakan ya, bagi masyarakat Kepulauan Meranti, sagu tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi saja, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan, sejarah, budaya, dan identitas masyarakat. Melalui festival tersebut, beliau mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk memiliki kebanggaan terhadap budaya daerah dengan mengenali tradisi, mempelajari sejarah, serta menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Usai membuka festival ya, Bupati Asmar juga bersama Ketua DWP Kepulauan Meranti meninjau sejumlah stan lomba masak berbahan dasar sagu. Beliau terlihat menikmati berbagai olahan yang disajikan peserta, dan ia juga mengapresiasi kreativitas masyarakat dalam mengolah sagu menjadi bagian jenis makanan, sekaligus menilai kegiatan tersebut penting untuk memperkenalkan keragaman pangan berbasis komoditas lokal.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 17.58 menit ya. Itu artinya saya RRI Handayani pamit dari Riau Siang hingga Riau Sore, edisi Sabtu 26 September 2026. Jangan kemana-mana pendengar, selain ini akan ada rekan saya Suci Raslia yang temani Anda di Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita di Riau Malam, tentunya pendengar, saatnya kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong dari Ustadz Ali Imran SPDI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim Arrahmanir Rahim. Wa la tusyir hadralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada bagian saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah memberikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut adalah Al-Quran dan Hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyir haddakal linas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla muhtarim fakhur. Apakah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, dan janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik,
punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah, mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqi wasa'idud dunya wasaqiul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindari sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dalam kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru yaulil afsor. La'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 bersama Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar ya. Dan kita juga sudah menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang telah menghiasi ruang dengar Anda ya, dari setelah kita tadi juga mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib. Nah, untuk lagu-lagu Islami ini masih akan kita dengarkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu bernuansa Islami. Nah, ini bukan hanya alunan musik dan lirik yang terdengar indah ya, tetapi ini juga seringkali ada pesan yang mengingatkan kita tentang rasa syukur, kesabaran, kasih sayang, dan juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendengar, masih kita nikmati hiburan lagu-lagu Islami ini dan biarkan setiap liriknya menjadi teman untuk menenangkan hati kita ya, sekaligus juga mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan dan berbagai persoalan hidup itu selalu ada alasan untuk tetap bersyukur dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baiklah pendengar, kini sudah tiba waktunya ya. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dan kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi malam ini di Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini suruh dari PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
1: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
6: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
7: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
8: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
7: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

0: warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita, begitu. Karena tiba-tiba masuk, sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
1: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Ya, sebagai kooperatif.
0: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
2: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
4: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
5: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
4: Produk-produk ini ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farkoka.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
6: Dan semoga dengan kisah lendarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
5: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
8: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
9: Lawannya sudah selesai.
7: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026

0: Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
1: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
0: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great honor
3: to be with you today. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
4: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
3: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
5: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
3: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta.

0: skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kita lanjutkan kebersamaan tentunya masih dalam rangkaian Riau Malam. Hari ini ya di edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Banyak ragam program yang juga dapat Anda simak pendengar dari sekarang hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini di studio telah menunjukkan pukul 19 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di malam ini dengan menghadirkan ragam-ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kita beralih terlebih dahulu ya untuk mendengarkan mimbar agama Katolik. Jadi untuk mimbar agama Katolik malam ini kita akan simak dengan judul pembahasan, yaitu tentang anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Kori Simanjuntak akan menghadirkan untuk mimbar agama Katolik malam ini. Selamat mendengarkan.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa kembali dalam acara mimbar agama Katolik bersama dengan saya, Kori Simanjuntak, Staf Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Sebelum melanjutkan acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kasih-Mu tanpa batas-batasnya mengalir dalam hati kami dan membawa kesegaran serta kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Kasih itu terus memampukan kami mengikuti dalam iman, harapan, dan kasih. Dalam kemurahan kasih-Mu itu, tuntunlah dan sertailah kami, agar kami tetap tinggal di dalam-Mu dan semakin mampu menekuni firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan renungan dengan tema Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus memahami dan melaksanakan sabda Tuhan bukanlah perkara mudah. Seringkali kita membaca kitab suci, lalu merasa bingung dengan maksudnya. Bahkan kita pun sudah mulai mengerti, tetapi masih sering mengalami kesulitan dan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sama ternyata dialami oleh para rasul. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus untuk kedua kalinya menubuatkan penderitaannya. Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Lukas 9 ayat 44. Namun Bapak, Ibu, para murid tidak mampu menangkap makna perkataan Yesus. Lukas menulis mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Lukas 9 ayat 45. Mereka diam. Mungkin karena mereka tidak mau mendengarkan hal buruk tentang Yesus. Mungkin juga mereka sudah terlanjur merasa nyaman dengan kebersamaan yang penuh pujian dan kegaguman dari banyak orang. Kebisuan para murid itu menunjukkan bahwa hati mereka belum siap menghadapi kenyataan salib. Mereka baru sungguh mengerti sabda Yesus setelah Paskah. Kebangkitan Kristus membuka tabir rahasia yang tersembunyi. sekaligus meneguhkan mereka untuk ikut memikul salib bersamanya. Memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid tidak memahami perkataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada bagian dari rencana Tuhan yang tidak selalu langsung dapat dipahami manusia. Kita juga sering mengalami situasi ketika sesuatu terjadi tanpa kita mengerti alasannya. Rencana yang sudah disusun bisa gagal. Hubungan berubah atau perjalanan hidup kita tiba-tiba beralih arah yang berbeda. Ketidakpahaman dapat membuat seseorang takut dan mempertanyakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini mengajak umat untuk membuka hati. Ketika belum memahami semuanya, iman tidak berarti selalu memberi jawaban. Iman juga berarti berani berjalan bersama Tuhan, meskipun sebagian jalan masih belum terlihat jelas. Semoga kita semakin mencintai sabda Tuhan, tekun merenungkannya, dan setia melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 8 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia untuk periode 2025 sampai dengan 2029 yang dirancang untuk mendukung visi asta cita pemerintah. Mengusung slogan utama Kementerian Agama Berdampak, program ini fokus untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 8 program prioritas tersebut meliputi 1. Peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, artinya memperkuat moderasi beragama dan menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman masyarakat. 2. Penguatan ekoteologi, artinya mengintegrasikan nilai agama dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. 3. Layanan keagamaan berdampak, artinya memastikan Kementerian Agama hadir secara inklusif dan solutif di setiap persoalan umat, termasuk di daerah tertinggal 3T dan penguatan bimbingan perkawinan. 4. Pendidikan unggul ramah dan terintegrasi, artinya meningkatkan kualitas sistem pendidikan keagamaan serta kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik. 5. Pemberdayaan pesantren, artinya mendorong kemandirian, kemajuan, dan daya saing pondok pesantren. 6. Pemberdayaan ekonomi umat, artinya memaksimalkan potensi dana sosial keagamaan dan revitalisasi fungsi ekonomi rumah ibadah atau masjid. 7. Pemberdayaan rumah ibadah, artinya memelihara memperdayakan rumah ibadah agar lebih berfungsi optimal bagi umat. Yang terakhir, 8. Digitalisasi tata kelola, artinya transformasi digital dalam pemerintahan dan layanan Kementerian Agama melalui integrasi sistem informasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sukseskan program Menteri Agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Refleksi bagi kita, kalau saat ini ada sabda yang sulit kita pahami, janganlah menyerah. Bertanyalah dalam doa, renungkan dalam-dalam, dan biarkan Roh Kudus menuntun kita. Sabda Allah tidak akan pernah sia-sia, melainkan akan menemukan waktunya untuk dimengerti dan dipahami. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat malam. Salpe untuk kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, syukur atas anugerah kebebasannya Engkau tanamkan dalam diri kami. Syukur pula atas segala sabda yang Engkau siramkan atas hati dan budi kami. Kami mohon, bantulah kami agar kami mampu menerima sabdamu dan menumbuhkannya dalam hati kami, sehingga sabdamu itu selalu terpancar di dalam setiap pikiran, perkataan, tindakan, dan terus mengluhurkan namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik ya, yang tadi sudah kita simak bersama dengan kajian ataupun juga judul pembahasan Anak Manusia akan diserahkan ke tangan manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Kori Simanjuntak. Pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Malam. Kini kami hadirkan selanjutnya pendengar mini drama ya, ataupun juga drama radio dengan judul Detik yang Menghapus Senyum ya. Kita akan simak, ini produksi dari RRI Jayapura.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Nggak apa-apa, Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya. Tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
3: Iya, ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik, kan?
3: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik, ya. Kota besar punya banyak godaan, Nak. Pintar-pintarlah menjaga dirimu, ya, Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur, ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya, ya, Ayah.
5: Oke, hati-hati, ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila? Iu, jelek banget mukanya.
7: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias semeter juga tidak.
6: Pendek mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek, ya? Aku ini gendut, ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
8: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
8: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
1: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Kamu saya tahu.
3: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang dirilis di tahun 2024 lalu ini pendengar dengan judul Telat Cemburu bersama Maiska. Ini sudah menemani kita ya, tentunya masih dalam rangkaian Riau Malam di program informasi dan musik Pro 1. Ada informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Ini informasi yang juga patut untuk kita waspadai ya, terkait dengan cuaca yang saat ini juga tidak menentu begitu pendengar. Nah, ada info kesehatan yang perlu kita simak bersama. Kali ini informasi datang dari Kota Pekanbaru terkait dengan kasus demam berdarah denji atau DBD. Ya, dari Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekanbaru, ini pendengar mencatat ada sebanyak 706 kasus DBD ya sejak bulan Januari hingga September 2026 ini. Dari jumlah tersebut pendengar 3 pasien itu meninggal dunia. Menanggapi itu juga, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan bahwa 3 kasus kematian tersebut tercatat di Kecamatan Kulim Tuah Madani dan juga Sail, pendengar. Jadi dari informasi kami dapatkan untuk Kecamatan Tuah Madani, ini menjadi wilayah dengan kasus DBD terbanyak ya, ditemukan ada 107 kasus. Ya, sebagian pasien yang meninggal itu terlambat mendapatkan penanganan medis setelah menunjukkan gejala yang mengarah pada DBD, pendengar. Jadi mungkin itu di awal itu hanya dianggap seperti demam biasa ya, tetapi tiba-tiba demam tinggi. Nah, setelah tiba di rumah sakit mengalami trombosit sehingga kondisi sangat lemah dan tidak tertolong. Begitulah kasus dari pasien yang meninggal dunia diakibatkan DBD ini, pendengar. Dan juga tentu untuk kita semua diingatkan ya, untuk seluruh masyarakat itu tidak menganggap sepele atau menganggap remeh terkait dengan demam, terutama jika disertai gejala yang mengarah pada DBD. Jadi harus lebih ditingkatkan kewaspadaan, lebih aware lagi pendengar ya. Nah, untuk pasien dengan indikasi DBD itu juga diminta segera dibawa ke fasilitas kesehatan agar tentunya dapat diperiksa dan mendapat penanganan lebih awal. Ya, dari disampaikan juga oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, pendengar, bahwa ia juga meminta kepada kita semua, seluruh masyarakat ya, meningkatkan juga terkait dengan kewaspadaan seiring perubahan cuaca dari panas ke hujan ataupun juga sebaliknya ya dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan potensi munculnya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, pendengar. Ya, terkait dengan genangan air. Nah, genangan air yang perlu diwaspadai itu tidak hanya berada di tanah saja atau di lantai saja, pendengar ya, tetapi juga harus diwaspadai genangan air pada berbagai barang di sekitar rumah kita, pendengar. Di antaranya seperti ban bekas mungkin ya, atau kaleng, ember, dan juga wadah lain yang dibiarkan terbuka. Nah, genangan air itu, pendengar, bisa memicu jentik nyamuk Aedes aegypti berkembang. Jadi karena itu dari Dinas Kesehatan menghimbau untuk kita semua rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau disingkat dengan PSN, melalui gerakan yang tentu akrab di sekitar kita, sangat familiar tentu di telinga kita, yaitu gerakan 3M+. Apa itu caranya? Ya, dengan cara menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan air, serta mengubur ataupun juga menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menampung air. Dan juga Wali Kota Pekanbaru, dari informasi yang kami dapatkan pendengar ya, ini Agung Nugroho, juga telah mengarahkan agar sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat itu terus dioptimalkan. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1. Tentu kita berharap ya, kasus ataupun juga angka DBD ini tidak meningkat lagi, tidak bertambah lagi. Ya, tentu kita juga tetap terus tingkatkan kewaspadaan ya. Waspada untuk diri kita ataupun juga untuk keluarga, orang-orang yang kita sayangi, agar terhindar dari serangan nyamuk Aedes aegypti, pemicu dari sakit ataupun juga DBD ini muncul di tubuh kita, pendengar ya. Kabar ini sudah membawa kita pada menit 27.
lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentu di malam ini, selain informasi-informasi terkini kami kabarkan, nah tentunya segala kegiatan aktivitas Anda di Sabtu malam atau malam minggu ini ya, akan kami temani pula dengan lagu-lagu hits koleksi Pro 1. Jadi tetaplah bersama kami.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Masih bersama kami pendengarnya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, dalam rangkaian Riau Malam, menemani Anda di malam ini, nanti jangan lewatkan ya, untuk kita bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tapi nanti pendengar ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi kita bersama nanti selama 2 jam, dari pukul 21 hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih akan juga menikmati ragam rangkaian lagu-lagu oldies, lagu-lagu kenangan yang akan mewarnai malam minggu Anda di kesempatan ini dengan cuaca yang cukup dingin ya. Karena dari kawasan Sudirman ini saya melihat dari balik kaca studio ya, samar-samar sepertinya hujan di luar sana. Bagaimana di tempat Anda, di daerah Anda pendengar ya, karena pendengar kita tidak hanya di Pekanbaru tapi tersebar luas di mana saja begitu ya. Apakah juga turun hujankah di malam ini? Nah, semoga tidak mengganggu segala aktivitas yang sudah mungkin Anda rencanakan dan akan direalisasikan pada malam ini. Tetap semangat ya. Untuk itu kita akan kembali menikmati sajian lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, tentunya masih lewat lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia, hingga nanti kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: Riau Malam.
2: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Bingung selamat pendengar ya dengan judul Nur Lela. Ini baru saja kita nikmati lagunya. Tentu spesial untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya, lagu kenangan sudah kita nikmati. Ada dua lagu bahkan tadi ya. Ada lagu dari The Mercies Dalam Kerinduan dan baru saja dari Adi Bing Slamet dengan Nur Lela. Nah, itu artinya apa? Ya, pastinya kita sudah bersama saat ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama saya Suci Rasli yang menemani Anda pendengar. Kita bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, jam 11 malam. Di malam minggu kita menikmati lagu-lagu kenangan. Dan tampaknya di malam ini pendengar kita akan kembali mendengarkan lagu kenangan itu era tahun 70-an yang disiapkan oleh MD kita malam ini ya. Semoga tidak bosan lah. Tidak lah sepertinya ya. Kalau lagu-lagu kenangan nih tetap selalu enak sepertinya untuk didengar. Tidak ada kata bosan lah begitu. Bagaimana juga dengan Anda? Setuju? Satu suarakah kita atau berbeda versi? Boleh kita berbagi cerita malam ini, berbagi salam rindu juga, silahkan pendengar 0761251111 lewat telepon yang saya buka untuk Anda. Atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar, Anda bisa kirim pesan, nanti akan saya bacakan 0811767399 ya. Jadi boleh berpartisipasi. Lagu yang Anda bisa pilih di malam ini ada lagu dari, kita cek lagi ya, dari Benny Subarja dengan judul lagunya Apatis. Ada pula lagu dari Dedi Damhudi, judul lagunya Merana. Bimbo Melati dari Jayagiri. Ebit GAD, ini Kamelia, Kamelia 1 pendengar ya. Dari Kenan Nasution, Jamrut Katulistiwa. Hetikus Endang dan Aji Bandi dengan judul lagunya Damai Tapi Gersang. Deloitte Titik Noda, Edi Silitonga, Nuansa Bening. Lalu juga ada Frankie and Jen dengan judul lagunya Musim Bunga. Berikut Anda bisa juga pilih lagu dari Teti Kadi dengan judul Saling Percaya. Kus Plus Diana, Krisya Merpati Putih. Dan juga ada lagu dari Diana Nasution, Jangan Biarkan Panbers, Salahkah Aku. Dan ada lagu juga ini dari siapa ya? Satu lagu lagi, mana lagu kita? Kenapa hit?

0: Bang Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Boleh dipilih pendengar ya, satu dari beberapa list lagu kita untuk malam ini. Melalui line telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya, 0811767739991. Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum Mbak Cici.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros.
1: Apa kabar?
0: Baik, saya sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Naya, gimana kabar Naya?
0: Oh baik, tapi sepertinya itu lagi healing, lagi jalan-jalan keluar, itu nggak tahu kemana. Ya. Sama.
1: Salam sehat buat Naya.
0: Amin, Bu Ros juga ya.
1: Alhamdulillah, ini baru pulang dari Perawang, Mbak.
0: Oh Kape. Iya, dari Perawang. Iya. Ada kegiatan, ada acara.
1: Kebetulan ini abang pupu meninggal dunia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Jadi pagi berangkat ke sana.
0: Oh baik.
1: Jam 6 lewat baru pulang ke Rumbai.
0: Turut berduka cita, sabar keluarga yang ditinggalkan, diterima amal ibadah untuk yang berpulang itu. Bu Ros ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah. Kabar baik ya Bu Ros, sehat ya walaupun capek ya.
1: Alhamdulillah iya, walaupun pulangnya kehujanan.
0: Iya, hujan ya. Dari mana tadi hujannya?
1: Hujannya di Rumbainya.
0: Sudah di Rumbai, enggak hujan ya. Masih hujan enggak sih sekarang ini?
1: Sekarang enggak.
0: Enggak lagi ya.
1: Udah adem alhamdulillah.
0: Udah adem ya. Pengen ngintip keluar tadi tapi enggak keburu.
1: Memang ada sih pikir-pikir tadi tapi udah reda sih. Hujannya iya, juga sebentar mau maghrib.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Lagunya kayaknya dari Iis Sugianto.
0: Boleh, Iis Sugianto.
1: Salamnya boleh Mbak.
0: Silakan Bu Ros.
1: Salamnya buat Bunda Isa sama Ibu Emma, sehat selalu.
0: Ya.
1: Juga buat Ocu Amin Ambo, buat Ocu Jawa di Pancer, juga buat Nena,
0: ya.
1: Buat Mbak Pika, Mama Fahmi, Pak Ato, buat Adi Aldi Pasir juga, ya. Buat Bu Yu, sehat selalu. Juga buat Ayu Gelis di Rumbai, Rani, Mama Kembar, sehat selalu. Mbak Pina juga, sehat selalu.
0: Ya.
1: Juga Pak Diman, Muti Arenka, juga buat Bunga di Perawang, Mbak Anti juga, buat Pak IBT.
0: Baik.
1: Buat Mbak yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Ros, amin. Bu Ros juga ya.
1: Salam sayang buat Naya.
0: Salam sayang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili sama bundanya Bu Ros ya. Salam sayang juga untuk Bu Ros dari Nayara. Oke, kita sapa kembali di belakang Bu Ros. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Atong.
2: Selamat malam Adindaku.
0: Kemana malam minggunya?
2: Malam minggu hujan hari Mbak Suci ya, di sini.
0: Jadi di harapan raya hujan?
2: Di kelurahan kita nih hujannya tapi gerimis.
0: Kelurahan kita enggak tuh.
2: Iya kelurahan kita kan tetangga.
0: Satu kelurahan kita ya.
2: Iya istilahnya mulai dari ujung Sudirman sampai Selatan.
0: Aduh dapat bocoran deh pendengar kita nih, Suci udah di mana nih rumahnya nih, ketahuan begitu ya. Sehat ya Pak Anto?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baiklah.
2: Mbak Suci kayaknya malam ini segar ya.
0: Harus dong.
2: Iya.
0: Kayak
2: karena
0: malam ini aja. Malam kemarin saya nggak segar.
2: Iya kemarin masih terasa agak-agak flu dikit.
0: Iya.
2: Sekarang udah. Voice-nya udah kembali bikin udah. Ada si Al Fasir Mangaraja menggigil dengar.
0: Bisa aja Al lagi yang di ini ya.
2: Iya dia biarpun dialog pagi dia mungkin nggak bisa tapi dia demi Mbak Suci nelfon
0: tetap gabung gitu ya.
2: Iya
0: mantap
2: jadi
0: aja Pak Atong, lah, ya.
2: Jadi bikin Pak Atong ketawain itu yang bagus jadi kita boleh mencintai penyiar kita di udara tuh milik kita loh.
0: Isi ya.
2: Milik kita. Patung aja cintanya lebih dari setengah mati sama yang namanya Suci Rahlia.
0: Allahu Akbar.
2: Tapi kan di udara, kalau di darat ya itu yang paling pasti yang milik sekarang Nayara sama sama ayah bundanya.
0: Setuju, itu betul sekali.
2: Iya, kalau di udara Pak Atong cinta banget-banget.
0: Terima kasih Pak Atong, gitu. Terima kasih. Kalau gak ada support dari pendengar.
2: Lagunya tadi Sugianto dari Willy Tete ya.
0: Iya sudah, Sugianti.
2: Jadi kalau Pak Atong Helen Saparinga, coba carikan sama.
0: Kalau ada ya. Itu tahun berapa? Kita tahun 70-an ini.
2: Kalau tahun 70-an Patong mau siapa ya? Teti Kadi aja lah.
0: Iya, Teti Kadi ada nih di list kita. Tapi yang saling percaya judulnya? Saling percaya. Saling percaya Pak Atong.
2: Nah itu saja
0: ya, boleh,
2: ternyata
0: ya.
2: Itu malah tahun kelahirannya Pak Atong.
0: Iya. Tahun berapa Pak Atong?
2: Pak Atong lahir 7 Juli 73.
0: Cocok lah ya.
2: Jadi cocok. Tapi hatinya gak nyambung sama-sama gitu. Lagu hatinya nyambung, mainannya teh hijau.
0: Oh iya. Oh, doyannya teh hijau judul lagunya.
2: Iya, teh hijau. Itu sebelum hujan.
0: Aduh, itu namanya yang tua tuh cuman usia, selera tetap anak muda gitu ya.
2: Iya, mainnya monokrom gitu.
0: Waduh,
2: kan.
0: Waduh, bukan main.
2: Salam-salam nanti
0: silakan,
2: marah di belakang.
0: Silakan, baik.
2: Iya, salamnya buat Papa Simpson yang tak kenapa itu kena puber kedua, pengen kali dipanggil Papa. Itu kalau di udara dia bersaingnya dengan Pak Atong, dengan Al Pasir, Bang Rayan. juga Bang Deddy juga di La Bersa ya, itu tuh bersaing di udara tuh.
0: Bersaing di udara.
2: Bang Deddy masuk, Bang Deddy.
0: Pak Deddy.
2: Papa Simpson jelas kalah lawan Pak Atong dia. Jadi dia udah enggak bisa muji-muji Suti, yang duluan muji kan Pak Atong. Kalau orang di belakang Pak Atong kalau udah muji Suti berarti udah basi tuh. Terus ya, buat Bunda Emma ya.
0: Baik.
2: Buat Bunda Isal, terima kasih. Salam kembali Bunda Isal. Buat Ocu Amin Ambo, tumben tak juara satu.
0: Iya, kemana Ocu Amin nih? Nah, hujan
2: dah. Ya Ocu Amin?
0: Kehujanan mungkin
2: ya,
0: Ocu.
2: Kehujanan dong.
0: Atau lagi malam mingguan.
2: Lagi
0: malam mingguan.
2: Main-main ke radio RRI.
0: Yang lain.
2: Yang dimana-mana.
0: Iya,
2: gitu kan.
0: Atau lagi sibuk malam mingguan mungkin Ocu Amin.
2: Iya, terus.
0: Jalan-jalan.
2: Buat Adi di Sigunggung. Buat Mama Indah.
0: Ya.
2: Ibu Erika. Terus ada pendatang baru kita namanya Rani Sukajadi.
0: Rani Sukajadi.
2: Terus buat Iza ya, lagu manca malam ini ada apa enggak dia? Kalau Iza kan ngejar lagu
0: manca.
2: Iya,
0: lagu-lagu Indo kita malam ini nih.
2: Iya, spesialnya buat Bunga yang biasanya juga ya.
0: Gabung.
2: Bunga kayaknya itu pendatang baru tapi lewat SMS apa lewat WA
0: teman
2: kuno kali ya.
0: SMS.
2: Spesial buat Nayara Suci Raslia.
0: Terima kasih Pak Atong.
2: Dan bundanya ya.
0: Terima kasih Pak Atong ya.
2: Buat Sina juga nanti dia patah hati 3 kali lah kayak Pak Atong kemarin.
0: Oh,
2: buat Sina juga.
0: Oke.
2: Ya itu saja. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atong. Luar biasa ya, tetap ceria kita di malam ini. Lagunya ditunggu ya, dari Teti Kadi, Saling Percaya. Nah ini cocok begitu ya, apalah artinya penyiar kalau tidak ada pendengarnya ya Kang. Jadi semuanya kita harus sama-sama saling menjaga silaturahmi yang baik di udara ya. Support dari pendengar itu juga dibutuhkan oleh penyiarnya. Terima kasih Pak Atong untuk tetap selalu dukungannya kepada kami di sini ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang lain juga pastinya. Oke, yang lain juga yang ingin bergabung boleh 0761251111. Hanya satu line telepon saja pendengar ya, di nomor yang sebelah itu tidak saya gunakan, kita hanya gunakan satu line telepon saja. Oh sayang sekali terputus, dicoba diulang kembali 0761251111 ya, itu nomor yang bisa Anda gunakan. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ancu Amin.
3: Iya Kak Ci.
0: Dicari Pak Atong barusan.
3: Iya,
0: kemana Ocu?
3: Iya,
0: malam
3: aku.
0: Mingguan mungkin kata saya gitu.
3: Nah, dia mau ngajak aku makan.
0: Oh ngajak
3: rumahnya.
0: Aja. Oh iya.
3: Iya, tapi apa namanya kemalaman. jadi ya siang lah, udah kan?
0: Nanti kesiangan.
3: Kemalaman nanti kan situ payah di sini susah ya kan.
0: Kalau siang nggak ada
3: jadi
0: kesiangan.
3: Susah payah ya kan.
0: Jadi cu kalau siang nggak ada kesiangan gitu.
3: Ya.
0: Kalau siang nggak kesiangan.
3: Lebih baik kesiangan daripada kemalaman.
0: bisa tetap pulang lah kalau kesiangan ya.
3: Iya. Emang ada filmnya tuh dulu waktu film Lydia Kandow sama Rano Karno.
0: Tuh. Apa tuh?
3: Rano Karno tuh sebagai siapa namanya si Bang Tomo. Lydia Kandow tuh sebagai Mona. Bangun kan.
0: Jadi ceritanya?
3: Jadi si Tomo ini bangunnya udah ketinggian hari lah bangunnya. Dibangunkan tak mau dia. Dibangunkan sama Lydia Kandow kan. Bangun. Nanti kesiangan. Kata Pak Rano Karno, lebih baik kesiangan daripada kemalaman.
0: Ya ada emang itu ya cu. Iya. Film berapa? Tahun berapa filmnya itu?
3: Tahun 85.
0: Oh.
3: Film judul filmnya Kejar Daku Biar Kau Kutangkap.
0: Oh iya. Iya, saya pernah dengar judul film itu. Tapi kayak ada belum kan? Pernah nonton ya. Tapi belum pernah nonton.
3: Pernah dengar pernah kan?
0: Dengar pernah.
3: Nah, mula-mula dulu bioskop lah kita.
0: Kayaknya ada lagu juga gak sih yang kayak gitu?
3: Ada.
0: Iya kan cu?
3: Ada.
0: Baiklah cu. Oke, lagu cu udah disiapkan tapi ini kita tahun 70-an ya, agak jadul sedikit lagunya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ada lagu dari Panbers, Diana Nasution, Krisye.
3: Tinggi Gunung Seribu Janji tahun berapa tuh?
0: Siapa judulnya? Apa penyanyinya?
3: Tinggi Gunung Seribu Janji.
0: Itu judulnya.
3: Iya.
0: Sebentar saya cek ya kalau ada ya, cu. Karena ini sebenarnya lagunya sudah di playlist, cu.
3: Iya. Apa yang di playlist apa yang ada?
0: Oh, sebentar. Kalau yang Ocu bilang tadi ada enggak ya? Oh, enggak ada memang. Kalau yang di playlist ini penyanyinya ada Panbers, Benny Subarja, Diana Nasution, Krisye, Kus Plus, Frankie and Jen, Edi Siletonga.
3: Kus Plus apa lagunya?
0: Yang mana? Kus Plus.
3: Ya.
0: Ini judulnya Diana, cu.
3: Oh, Diana. Pujaan hati. Ya itulah aja lah.
0: Gitu lagunya cu.
3: Itulah iya.
0: Oh iya.
3: Kemudian nama menantu saya, istri dari anak bu, laki-laki saya Diana.
0: Oh iya.
3: Kemudian dia dengar di Bukan Baru.
0: Baiklah dikirimlah untuk kita ya cu ya. Oke cocok lah.
3: Salam rindu untuk Kak Suci yang lagi bertugas ya.
0: Makasih cu.
3: Keluarga di rumah juga. Siapa namanya Ilai Nara?
0: Naya.
3: Naya Nara.
0: Nayara.
3: Nayara.
0: Iya.
3: Saya nyebutnya ya.
0: Makanya bergampang Naya aja.
3: Oh Naya aja.
0: Kalau mau ditambah belakangnya Nayara.
3: Bisa tapi manggil manja-manja dong. Naya.
0: Naya, iya gitu kan? Memang gitu. Naya. Gitu ya? Ya bunda katanya gitu.
3: Iya, iya.
0: Tapi kalau di nama panjang mungkin Ocu lebih bingung lagi itu.
3: Bingung lagi.
0: Nayara Nur Syifa Sanom.
3: Waduh ya Allah panjang kali. Ada nama tetanggaku yang lebih panjang lagi namanya Kak Suci.
0: Apa itu?
3: Seleseli Emaniati Rafika Indra Suci Dewi Fitri.
0: Itu serius?
3: Serius.
0: Beneran memang ada nama sepanjang itu? Allahu Akbar, luar biasa orang tuanya. Masya Allah. Ulang lagi cu, siapa namanya cu?
3: Seleseli Emaniati Rafika Indra Suci Fitri Dewi.
0: Tapi lebih hebat Ocu ya, bisa menghafal nama sepanjang itu ya.
3: Ya memang gue udah terdengar.
0: Oke. Makanya kok bisa ngafal sepanjang itu namanya. Luar biasa. Oke cu.
3: Bang Vincent ya, Pak Deddy. Ada Kak Iyus, Mbak Isa sama Pak Amik, Fiedah Da'a juga.
0: Oke.
3: Salam untuk Pak Gadeng, ada ke Bunga.
0: Iya.
3: Salah-salah dengan Bunga.
0: Bunga.
3: Ke Bina.
0: Ocu Amin penasaran masih Bunga. Bunga.
3: Aku yang namanya Bunga itu suka lah aku kan. Semua orang namanya Bunga semuanya.
0: Alah-alah.
3: Mana bisa?
0: Tertukar nanti.
3: Itu Batang, makasih salamnya Batang ya. Mudah-mudahan saya selalu lah. Untuk Adi, ya, untuk Rudy juga. Makasih lah. Untuk semua-semua lah Kak Ci.
0: Baik Kak Ci.
3: Sampai kita berdua aja lah.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita semua ya termasuk pendengar juga lah ya.
0: Iya betul.
3: Namun kita berdua aja lah ya kan.
0: Iya betul.
3: Sesungguhnya ke dunia nanti.
0: Janganlah.
3: Oke Kak Ci.
0: Iya cu.
3: Tunggu lagunya ya.
0: Siap. Okay.
3: Lagu Diana nya. Oke. Okay. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga untuk Ocu Amin bersama keluarga ya. Nah ini di sapa Ocu Amin Bunga di Perawang langsung muncul Bunga di Perawang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya pilihkan aja Mbak. Siap. Dari siapa Bunga maunya? saya pilihkan dari Krisya, mau gak Bunga? Krisya judulnya Merpati Putih, nanti lagunya kita dengarkan ya. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Acu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, untuk Bang Simpson, Papi BT, Mama Si Kembar. Lalu juga Bunga kirim salam untuk Ibu Rose, Mama Fahmi, Bang Al, dan untuk semuanya aja. Makasih Mbak Suci, salam juga untuk Pak Atong, kata Bunga gitu. Pak Atong, nih diingat sama Bunga, disampaikan. Oke, untuk yang gabung di WhatsApp, di WA Pro 1, jangan teleponnya. Kirim pesan aja. Kalau mau nelpon, itu di 0761-25111 ya. 0761-25111. Kalau untuk di WA, itu kita terimanya melalui pesan. Jadi boleh kirim pesan, nanti akan saya bacakan pesannya. Boleh juga memilih lagu kita malam ini dan ingin berkirim salam rindu untuk siapa malam ini. Silahkan ya, sampaikan di pesan WhatsApp Pro 1 atau telepon langsung, gabung langsung ya, agar suaranya bisa didengar seantero jagat raya. Baiklah, kita lanjutkan kembali kebersamaan ini pendengar ya, tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya, karena kini sudah tiba waktunya lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar kita yang gabung tadi akan segera kita nikmati, seperti lagu berikut ini dari Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan dua

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Jenderal Sudirman, 440 Pekanbaru. Masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, sudah mulai terasa lebih dingin ya. Dingin di studio, di luar juga dingin begitu. Nah, aduh agak mulai pilek ya. Kenapa begini ya? Gak bisa dengan udara yang sedikit dingin ini hidung. Kalau Anda bagaimana kabarnya di malam ini? Masih berkabar baik semuanya pendengar ya. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan khusus kita akan menikmati lagu-lagu kenangan tahun 70-an di malam ini pendengar. Silakan untuk Anda berpartisipasi di line telepon 0761 25111 atau di 245. Bukan. Salah ya. 0761 25111 atau di WhatsAppnya Pro 1. Nah, gitu di WA ya. Melalui pesan 0811767391. Kirim pesan Anda, pendengar nanti akan saya bacakan ya. Lagu masih ada dari Panbers, Diana Nasution, lalu juga ada lagu dari Frankie and Jam, Andy Silitonga, Deloitte, Hetikus Endang, Kenan Nasution, Ebit GAD, Bimbo, dan juga Dedi Damhudi. Itu ya, oke. Okay. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Suci.
0: Malam kembali, Papi kah ini?
1: Kayak Papi Bete di Pandau.
0: Papi Bete, apa kabar Papi Bete?
1: Alhamdulillah, sehat, Suci sehat.
0: Sehat saya Papi Bete, alhamdulillah. Gimana ya. Di Pandau hujan malam ini Papi?
1: Wah, di Pandau ini pagi tadi subuh hujan.
0: Oh. Kalau sekarang
1: barusan,
0: udah
1: barusan gerimis.
0: Gerimis ya, iya. Ini dinginnya sampai nusuk ke tulang. di studio dingin, keluar juga dingin terasa. Ya, alhamdulillah ya, sejuk kita ya Papi ya.
1: Minum aja air hangat nanti dia apa mau pulang di luar tuh.
0: Siap Papi, laksanakan.
1: Ya.
0: Amin. Papi juga selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah. Namanya gimana Suci, sehat-sehat orang tua.
0: Iya, sehat-sehat orang tua.
1: Sehat-sehat orang tua. 2 tahun lagi umurnya udah 70.
0: Serius, Papi?
1: Iya, Masya Papi lahir 17-59.
0: Masya Allah.
1: 58.
0: Tapi dari suaranya kayak masih ABG gitu ya?
1: Oh, alhamdulillah. Anak Papi udah 4.
0: Masya Allah.
1: Paling tua namanya Riri, 84 lahirnya.
0: Oh, sama pula nama Kak Riri ya?
1: Riri, nomor 2 Ayu. Nomor 3 Tari, nomor 4 Pipa. Alhamdulillah sudah selesai semuanya.
0: Selesai S1-nya. Semua.
1: Kecuali Ayu. Ayu itu dokter dia di Jambi.
0: Papi lah yang paling ganteng di rumah ya.
1: Enggak, di rumah enggak ada. Yang di rumah ini yang ada cuma nomor 3 dengan nomor 4.
0: Iya. Tapi kan perempuan semua, jadi Papi yang paling ganteng dong.
1: Iya. Maminya udah duluan pergi tahun 2011.
0: 2011 ya. Baiklah Papi, jaga-jaga kesehatan ya Papi ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, Papi Bete mau lagu apa?
1: Lagu ini aja lah, waktu-waktu di SMA, Kamelia 1 itu aja putar Siti.
0: Oke, Ebit Gade. Siap. Ya. Lagu zaman SMA ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, untuk siapa lagunya, Cik? Papi.
1: Lagunya pertama untuk Suci, semoga sehat-sehat selalu dengan anaknya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Bunda Ital, Anti,
0: ya.
1: Bukyus, Bu Hemat, Bina, Pak Rauma, Jamin, Oto Gawai, Pino. Tuh Papa Simpson tuh suruh masuk cepat tuh. Mana dia tidur aja dia. Bu Ros, Ida, Mama Fahmi. Nah, ini Ayu nih, anak saya nih, Mbak Suci.
0: Ayu?
1: Ya, Ayu, Rani, Bunga. Terus, Bang Al, Pak Atom, Dedi.
0: Ya.
1: Dadui tadi, terima kasih, semoga sehat-sehat selalu semua.
0: Baik. Oke,
1: terima kasih banyak Suci.
0: Ya, terima kasih Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Papi Bete udah gabung ya. Kamelia 1, nenek sudah dipilih oleh pendengar kita dari Pandau. Baik, lagi saya sapa di ujung telepon Pro 1. Ruang Rindu.
2: Halo. Halo. Halo. Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu.
0: Ya, Mama Yus.
2: Bersama anak mama.
0: Bersama Mama Susi? Yus juga. Kabar saya sehat, Mama. Alhamdulillah. Ini Mama sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Berkabar baik terus ya, hendaknya Mama ya. Oke, Mama gak kemana-mana malam ini.
2: Hujan hari sini, bentar hujan, bentar berhenti.
0: Enakan di rumah aja ya.
2: Enak di rumah lagi.
0: Betul, temani saya Dinas.
2: Iya, baik
0: nemenin
2: Suci.
0: Cocok.
2: Dinanya belum masuk?
0: Belum, belum Mama.
2: Lagi ngapain dia tuh? Kedinginan juga.
0: Sama. Bisa jadi, bisa jadi.
2: Kedingin Mama, anak, semua.
0: Iya, sejuk lah Alhamdulillah.
2: Yang satu di studio dingin, yang satu di Perawang dingin juga katanya.
0: Iya pula ya.
2: Mama di sini juga dingin hujan terus.
0: Iya Mama, tapi Alhamdulillah sejuk kita daripada asap-asap ya Ma.
2: Iya, panas nak tahan loh. Tadi mau pergi arisan karena panas nak tanggung, malas pergi, tak jadi pergi dah.
0: Tentunya hujan gitu ya.
2: Hujan iya, dingin iya. Panas lucu. Iya dia apa, hujan gelap kan, tapi panasnya tuh
0: terasa. Enggak jadi pergi.
2: Padahal tinggal nasi satu piring kan.
0: Nih. Iya, aturan jatahnya Mama enggak jadi ya.
2: Kita enggak jadi masuk kena hujan. Lagulah dulu Suci ya.
0: Dari aku. Siapa Mama
2: itu
0: lagunya?
2: Itu lagunya tadi ada salahkah tadi dengarnya ada.
0: Dari Panbers Ma, salahkah aku?
2: Iya itu.
0: Oke, siap Mama Yus.
2: Kita manusia biasa tak pernah tak salah di dunia.
0: Betul, pasti tak ada yang sempurna, pasti ada
2: apa
0: salah.
2: Jangan dimasuk hatilah kesalahan itu.
0: Iya.
2: Salah sedikit itu enggak boleh lah.
0: Slow.
2: Santai aja.
0: Santai
2: kalau
0: saja.
2: Mama iya salah-salah sedikit, santai aja Mama, tak jadi masalah.
0: Cocok, baik sekali Mama ini.
2: Oh, tanyalah sama keliling kalau enggak baik Mama.
0: Bukan Mama Yus namanya kalau tidak baik.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, tanyalah sama, enggak ada musuh di sini.
0: Mantap, Mama Suci ini baru tempat
2: makanya
0: ini.
2: Makanya Mama Suci ini dapat tahun di Pro 1, Pro 4.
0: Cocok.
2: Tidak terhitung lagi tahunnya.
0: Tidak tergantikan juga.
2: belum punya anak lagi Suci, Mama udah masuk.
0: Iya Ma, Masya Allah. Waktu ya, betul,
2: nikah
0: betul.
2: Tuh Mama belum juga masuk, udah masuk Mama.
0: Udah gabung ya Ma ya.
2: Iya.
0: Setia terus ya Ma.
2: Iya, salamnya buat Vina anakku di Perawang. Buat
0: Mbak Vina.
2: Bunga di Perawang juga, Ayu.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya, Rahma siapa? Ada tadi tuh orang baru-baru.
0: Siapa?
2: Orang baru-baru lah masuk, lupa namanya.
0: Iya.
2: Bu Ros, Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, siapa lagi ya? Masuk Pina, Mama udah nunggu ini di studio sama kakakmu. Makasih Suci.
0: Iya Mama Yus.
2: Salam buat cucu aku ya.
0: Siap Mama.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Yus. Terima kasih juga udah gabung Mama. Baiklah, selalu sehat Mama Yus di sana ya. Mama yang baik hatinya. Ruang Rindu.
3: Hai, cantik. Selamat malam.
0: Malam, Mbak.
3: Kuncinya udah dibuka dulu sama mamaku tercinta.
0: Bisa ya, kayak
3: tadi udah masuk loh sebenarnya.
0: Oh,
3: kan.
0: Oh iya.
3: Sesi kedua. Cuman Suci banyak ngomong.
0: Kasihan.
3: Pelantur. Ada lagi nomor tadi diulang, ada kan WhatsApp diulang nomornya.
0: Iya. Saya
3: itu
0: tahu.
3: Udah masuk. Ini udah gondok nih kan. Ini sih langsung kalau enggak ngangkat, nih awas.
0: Sengaja itu memang.
3: Sengaja memang aku nggak tahu.
0: Ini kayaknya hati saya tergetak Mbak Vina masuk nih. Lama-lama aja lah ngomongnya gitu.
3: Dasar memang sirik ya sama kakaknya ya.
0: Kayak ada yang hati dibusuk aja gitu ya. Enggak lah, bercanda.
3: Hatinya busuk atau mulutnya.
0: Aduh coy. Jangan dong. Ntar mikrofonnya pun ikut layu kalau begitu.
3: Yang bilang tadi hatinya busuk itu siapa?
0: Enggak ada, siapa ya? Siapa?
3: Tadi yang barusan ngomong itu?
0: Gak tahu siapa.
3: Oh, berarti yang Suci yang kedua ya?
0: Gak tahu siapa. Coba jelas-jelas lah, nggak ada yang bilang begitu.
3: Oh, masa sih betul?
0: Iya.
3: Ay, benar.
0: Benar.
3: Kata sumpul pakai makanan nih, pakai apa ya?
0: Mau.
3: Pakai martabak.
0: Mau. Pakai kejunya ya, ada keju.
3: Nggak, martabak telur.
0: Apapun lah itulah, apapun lah itu lagi bisa ditelan, mah halal. Mau, mau. Aduh, aduh lagi.
3: Eh, apa kabar cantik?
0: Saya baik, semangat,
3: memang
0: sehat,
3: betul,
0: alhamdulillah.
3: Kayaknya lagi semangat.
0: Iya dong.
3: Entah karena lagi ditemanin, entah karena apa-apa, gak tahu ya. Jatuh ya mikrofonnya ya. Karena kemarin dengar-dengar itu ada katanya yang lagi gergetan deh. Gak tahu
0: apa. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Bisa aja.
3: Ngaku gak?
0: Enggak.
3: Alah. Eh, gini-gini loh, si sulung nih monitor dari A sampai Z sampai bohongin.
0: Iya pula ya.
3: Lagi gerget nih, gergetan hati nih, gergetan.
0: Padahal manal itu mah cuman keluar yang tek gitu doang gitu loh. Kayak berharap, kayak berharap enggak ada yang denger begitu saya bilang.
3: Berharap tuh ada, tapi gimana ya, masih takut-takut gitu ya.
0: Enggak, pas bilang itu kemarin tuh seakan-akan gak ada yang dengerin saya lagi open.
3: Tapi nampak lo cantik.
0: Tapi ternyata
3: pas lagi ngomong tuh kayak kemana gitu, muter gitu loh.
0: Udah yuk pilih lagu. Lagu-lagu-lagu. Dari siapa lagunya? Yuk fokus.
3: Dulu, lagunya apa? Dibacain dulu cantik.
0: Ada Diana Nasution, Jangan Biarkan, Musim Bunga.
3: Itu aja, Diana Nasution. Itu kan yang dia featuring sama si itu ya, Titi DJ.

0: gara-gara laki-laki.
1: Oh no, no, no, no, no, no.
0: Tapi kalau nggak dikasih makan nanti baru patah hati.
1: Ngamuk-ngamuk salto-salto boleh.
0: Bila perlu dilempar ada ini.
1: Aduh jangan dong. Oke, yuk lanjut untuk siapa salamnya. Aduh ya Allah, pegal pipi gue. Udah lah Mbak Vina yang siaran aja deh. Boleh gak istirahat
0: bagi
1: bentar?
0: Bagi pemirsa sekian, yang ada di mana aja.
1: Saya Vina
0: dari Perawan. Silakan merequest lagu, merequest lagu, Ruang Rindu bersama Vina di Perawan.
1: Terus sampai jam 12 malam.
0: Salam-salam
1: di belakang. Iya, marahin Mbak Vina ya.
0: Enggak lah, enak aja.
1: Enggak salah lagi.
0: Salam-salamnya.
1: Oke, lanjut.
0: Kan, diganggu lagi kan orang mau salam, jadi kata
1: memang. Tuh, karena pelang suara.
0: Minum dulu, minum.
1: Enggak ada, enggak ada di depan. Minum enggak ada di studio. Oke, salamnya untuk siapa? Westo, Mbak.
0: Buat Bunda Isa, sehat selalu. Ibu Ros, Ibu Emma. Sehat selalu Ibu Emma, terus buatnya Mama Fahmi, ada Ayu di Rumbai, ada Bunga di Perawan, ada Antinoda di Duri.
1: Suka-suka lagi. Up to you.
0: Ada Rika, Rika di mana tuh cantik?
1: Rika
0: jadi ya?
1: Kurang tahu saya.
0: Ya, kayaknya disuka jadi. Ada Papi Bete, ada Ocu Amin Ambo, ada sahabatku Adi di Sigunggung. Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga mendengarkan. Dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Pak Atong, lupa nanti dia bukan patah hati Pak Atong. Jatuh Pak Atong.
1: Kena senggolnya lah yang begini modelannya kan. Kepental. Kena embus aja Pak Atong, kita kepental gitu. Jangan kan kesenggol ya. Pis patong bercanda.
0: Spesialnya buat adekku yang tercinta,
1: terima
0: yang
1: kasih.
0: Tersayang dan segala-galanya
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Pokoknya
1: Mbak Vina
0: banyak
1: ya.
0: Duitnya.
1: Amin Allah.
0: Salam buat ponakan ya sayangnya.
1: Siap.
0: Sehat selalu ponakan di sana.
1: Amin.
0: Nanti kalau besar bagi-bagi nanti apa?
1: Oma.
0: Oh, gak mau, onti.
1: Onti. Iyalah. Atau mau dipanggil kakak. Atau mau dipanggil nama. Biar bestie. Makasih ya Mbak Vina ya.
0: Iya. Ya selalu ya. Hati-hati pulangnya cantik ya.
1: Siap, insya Allah.
0: Ya, makasih cantik.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecah ya, pecah suasana kalau Mbak Vina masuk. Bukan suasananya aja yang pecah. Pita suara saya pun rasanya mau pecah. Saat pipi-pipi pun jadi kebasin ya. Oke, tadi untuk siapa itu salam terakhirnya Pak Atong ya. Mudah-mudahan masih monitor nih Pak Atong nih. Diingat ya Pak Atong, bukan patah hati 3 kali Mbak Vindanya Pak Atong. Bisa 1000 kali tapi kalau kita sudah berebut makanan. Di WhatsApp yang masuk saya bacakan pesannya. Aduh sebentar. Oke, ada siapa ini? Selamat malam untuk... Mana namanya? Sampai gak bisa baca WhatsApp yang masuk ini. Oh, Pak Gadeng. Dari Sia ada Pak Gadeng. Selamat malam Pak Gadeng. Lagunya Mulan Jamila. Hah? Ini kapan Pak Gadeng ngirim pesan ya Pak Gadeng? Mulan Jamila gak masuk Pak Gadeng. Lagu kita tahun 70-an. Oke, titip salamnya untuk semua pendengar Pro 1 Pekanbaru. Spesialnya untuk Suci. Oke, baiklah. Siapa lagi ini? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kak Erniasin di Panam. Oke, selamat malam Kak Erniasin. Berkabar baik semoga malam ini ya. Mbak, putarkan lagu Panbers. Oke, kita putarkan nanti lagunya. Sama ini permintaannya dengan siapa tadi? Mama Yus ya. Salam untuk Mbak Suci. Semoga malam ini selalu sehat. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Dengan siapa tadi nih? Kak Erna, Bu Erna, Mbak Erna. Erni Yasin ya di Panam. Lagi saya menyapa Malam ini ada Mas Agung Hadi. Selamat malam Mas Agung Hadi di Jalan Serikandi. Lagunya Panbers atau Diana Nasution? Nah, cocok dua-duanya, sudah ada yang

merequest, memang sudah ada yang minta. Nanti kita dengarkan juga ya untuk Mas Agung. Salam kompaknya untuk Mbak Suci dan untuk semua penyiar Pro 1 serta untuk seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih Mbak. Ya, Mas Agung Hadi, terima kasih juga sudah bergabung ya. Saya bacakan lagi pesan selanjutnya dari siapa ini. Ini pendatang baru. Oh iya. Baru, salam dari siapa namanya? Oke, saya bacakan aja dari awal ya. Ini dari 0821837 sekian sekian sekian sekian. Pendatang baru, salam-salamnya untuk Acu Amin, Bunda Isal, Ibu Emma, Ibu Yus, mamanya si kembar, Pak Atong, dan untuk semuanya. Lagunya Kak Suci yang pilihkan, yang bagus ya kakak. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Namanya siapa ini? Oh, Cynthia. Selamat malam untuk Cynthia. Ini namanya di akun WA-nya ya. Kalau di sini ditulis tidak ada, tapi saya bisa membaca di sini di akunnya, namanya Cynthia. Selamat malam ya Cynthia. Lagunya untuk Cynthia nanti saya pilihkan dari ini aja, mau gak sih? Ini biasanya yang menyanyikan almarhum Vidi Aldiano kalau di era milenial begitu ya. Tapi kali ini kita akan coba dengarkan, kalau sama ya, tapi judulnya sama, tapi saya ragu isinya. Tapi mudah-mudahan sama ya Cynthia ya. Nuansa Bening dari Edi Silitonga. Kita nikmati nanti itu lagunya, oke? Okay? Baik, kembali kita nikmati lagu yang sudah dipilih. Nanti yang mau gabung juga di Ruang Rindu ini, boleh silakan ya. Apakah mau gabung di via pesan singkatnya WhatsApp Pro 1 atau gabung langsung juga, dipersilahkan pastinya. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: aja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam

0: bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Million Tonga, menemani kita di malam ini. Ya, lagu tadi saya spesialkan untuk pendengar kita yang gabung tadi di via WhatsApp Pro 1, dan juga terspesialnya untuk seluruh pendengar Pro 1 di manapun berada malam ini. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita di sesi terakhir ini sepertinya pendengar ya. Karena tidak terasa di studio ini kini sudah menunjukkan pukul 22:41 menit waktu Indonesia Barat ya. Walaupun di sesi terakhir, tapi saya akan tetap menyapa atensi untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan. Masih saya menunggu atensi Anda di 0761251111. Dan untuk pesan-pesan yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1, ada beberapa lagi pesan ini akan saya bacakan nanti ya. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Selamat malam Bang Simpson.
1: Malam kembali Mbak Suci.
0: Lambat gabungnya?
1: Iya biasa lah.
0: Malam mingguan?
1: Bukan, sendiri aja di kamar nih.
0: Oh kirain.
1: Lagi apa, lesu apa.
0: Ya malam ini.
1: Ada seseorang yang jauh di mata dekat ya.
0: Wow. Malam minggu sendiri kan gak apa-apa juga.
1: Gak enak sendiri sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Ya mudah-mudahan yang terdekat kita berdua.
0: Apa?
1: Gak. Apa kita catung tadi? Nah, apa dipanggil Papa Simpson tuh puber kedua? Mana puber kedua Papa si Pato, Pato? Di mana-mana kau tengok siapa itu? Nah, jangan seperti itu bahasa. Bagus lah bahasa. Ya, mau kau panggil Papa, mau panggil Tuan, lebih bagus kau panggil Tuan aja. Kenapa kita di mana-mana dipanggil itu? Mm-hmm. Jadi jangan merubah semua situasi.
0: Bercanda itu Pak.
1: Bukan soal itu. Kita di mana-mana. Jadi orang mendengar yang di Pro 1 sebelah sana pun dia monitor itu.
0: Oh gitu. Baiklah.
1: Jadi mau dipanggil sebagus, tak dipanggil tak apa-apa. Jangan dikomen gitu. Tapi unik dia, unik orangnya.
0: Unik ya. Oke, baiklah.
1: Apa lagunya Mbak Suci yang di list apa?
0: Ini gak banyak lagi lagu kita.
1: Yang laki-laki aja lah.
0: Dedi.
1: Ini tahun berapa ini?
0: 70-an.
1: Wih, lama juga ya.
0: Iya, Dedi Damhudi ini laki-laki nih ya. Judulnya laki-laki. Merana. Bimbo.
1: Bimbo apa?
0: Melati dari Jayagiri. Terus ada duet ini, duet dari Frankie dan Jen.
1: Apa itu?
0: Musim Bunga.
1: Yang lain?
0: Deloitte, Titik Noda. Ini Hetikus Endang duet juga dengan siapa ini? Sebentar saya cek. Dengan Aji Bandi, Damai Tapi Gersang.
1: Wih, lain lagi tuh.
0: Kenan Nasution, Zamrud Katulistiwa. Tinggal itu lagu kita.
1: Yang tadi... apa tadi apa yang apa tadi Frankie itu apa, Frankie dan apa itu
0: siapa,
1: Frankie dan Jen ah itu dia
0: Musim
1: lama
0: Bunga.
1: Aku dengar lagu dia
0: judulnya musim bunga
1: ah Musim Bunga
0: itu. Ya baiklah,
1: tapi sekarang Musim Bunga enggak ya, musim hujan ya.
0: Hujan nih nampaknya.
1: Mudah-mudahan lah musim hujan nih berbunga lah bunganya.
0: Ah subur jadinya tanaman. Masih kita ya
1: bunga, perasaan berbunga.
0: Iya. Ya, siap. Kan?
1: Berbunga nggak kita?
0: Ada bunga di sini.
1: Bunga apa?
0: Bunga apa ini depan saya ini?
1: Oh, bunga asmara ya.
0: Bunga asmara nggak tuh?
1: Bunga bing lah ya, bunga bing.
0: Itu dia yang cocok.
1: Salamnya lah.
0: Boleh.
1: Oh, udah mau malam. Salamnya betul. Mbak Suci dan anak-anaknya ada selalu.
0: Ya.
1: Nayara.
0: Naya.
1: Nayara, cantik namanya, Nayara. Itu sebenarnya nama itu dari mana? Bagus namanya.
0: Alhamdulillah, artinya itu terang begitu.
1: Apa?
0: Terang.
1: Terang, Nayara, iya Nayara. Itu cahaya yang terang. Bahasa Korea apa Jepang?
0: Enggak. Kalau saya...
1: Kayak situ ya arahnya, Nayara ya.
0: Enggak paham lah.
1: Enggak juga ya.
0: Oh. Ada Arab-Arabnya juga ada.
1: Iya, ada Arab-Arabnya. Bagus. Tim juga bagus tuh, apanya, nama itu. Pinter orang tuh tim.
0: Amin.
1: Kadang-kadang Suci tuh perasaan tuh Suci terus.
0: Amin.
1: Kotor kan.
0: Amin, mudah-mudahan ya.
1: Ya, selalu lah ya, dan keluarga. dan orang tua sehat panjang umurnya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, tambah cantiknya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Sudah itu siapa ya? Tentu papi BT ya.
0: Papi BT
1: ya. Ada itu tujuan dari setan ibu lekeremu, atau amin, atau Jawa, Buyung, Budia, Ki Alta dia, Ati dengan Suryani, dia itu siapa Pina di Perawang ya, dia itu Bunda Isal, termasuk dia belum ya.
0: Belum.
1: Wih, mana orang satu itu?
0: Udah lama nih saya tidak mendengar suara Bunda Isal.
1: Iya, ya. Bunda Isal tuh apa? Mungkin pengajian kan ya.
0: Nggak sampai malam ini juga kayaknya lah.
1: Mana ada tahu tambahan.
0: Oh iya ya, ada tambahan mungkin ya, bisa jadi.
1: Siapa? Mas Taijo dan Mas Gunawan ya. Di apa, selfie juga. Udah itu siapa lagi? Pak Diman ya, Pak Ikumbu. Udah itu Tajudin. Ya, di mana tadi daerah mana itu loh itu ya.
0: Baik.
1: Semua lah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Siapa bunga di Perawang? Saya selalu juga dengan Ayu juga ya. Lupa pula tadi. Ada semua lah tanpa kecuali saya selalu. Siapa selalu di Hariati di Jalan Paus juga ya. Saya selalu. Kalau pulang nanti cuci, jaga mata, jaga hati, jaga dompet, jaga perasaan, tengok ke depan. Bawa mobilnya senyum, jangan marah.
0: Siap.
1: Hati-hati ya.
0: Baik,
1: selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, terima kasih Bang Simpson ya. Ya, selamat malam untuk Om Zepta di Taman Karya Panam. Ya, begitulah sepertinya Om Zepta ya. Panam gerimis manja. Wow, gimana itu? Gerimis manja. Buat perut berbunyi nih. Nah, cocoknya merebus pakai telur. Wih, mantap. Bentar, pengen batuk. Bentar aja, bentar. Aduh, bisa pula mau batuk. Oke, lagunya Deloitte ya. Oke, siap, ditunggu. Salamnya untuk Bunda Isal, untuk Ibu Emma, Mama Fahmi, mamanya si kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan juga pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Anan dan Nayara, cepat bobo. Udah bobo, biasa kalau jam segini udah gak boleh sama Bunda kalau jam segini belum bobo. Ini kenapa suara tiba-tiba? Oke, Mbak Suci sehat selalu ya. Dari Om Zepta di Taman Karya Panam ya. Terima kasih Om Zepta. Kirim ke sini. Sabar Om Zepta ya. Oke, itu pesan yang satu itu tidak bisa saya baca ya Om Zepta. Selamat malam juga untuk Angga di Kulim. Ini teman Angga kirim salam untuk teman-teman Angga. Kalau lagunya ikutan aja Kak Suci. Dapat salam dari Ocho Musir. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya untuk siapa tadi? Angga di Kulim. Selamat malam juga untuk Ayu di Rumbai. Semoga berkabar baik juga untuk Ayu ya. Ini kalau Ayu ini berkirim salam untuk semua pendengar kita. Ayu kirimnya melalui voice note. Andai voice note-nya bisa saya dengarkan untuk pendengar yang lain juga ya Ayu. Tapi tidak bisa sayangnya. Tapi sudah saya dengarkan tadi voice-nya dari Ayu. Terima kasih untuk doanya juga Ayu ya. Semoga Ayu di sana selalu berkabar baik. Sehat juga di sana. Baiklah. Sudah di menit 49 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar tampaknya kita cukupkan ya kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Ada lagu dari Frankie and Jam, Musim Bunga, dan Deloitte yang akan menutup kebersamaan kita edisi hari ini untuk Ruang Rindu Sabtu 26 September 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 pendengar, karena untuk menemani Anda yang mungkin masih terjaga sibuk dengan aktivitas yang harus dituntaskan, atau bagi Anda yang lembur ya, atau bagi Anda yang kini tengah dalam perjalanan menuju tempat tujuan, tetap bersama Pro 1 karena hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru dalam rangkaian program informasi dan musik pastinya ya. Saya ucapkan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah berpartisipasi langsung di via telepon ataupun juga WhatsApp Pro 1, terima kasih atensinya. Terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Mohon maaf ya, mungkin bila ada terdapat kekhilafan ataupun salah kata ataupun juga candaan tadi yang berlebihan. Salam sehat, sukses, salam sayang juga untuk semuanya ya. Saya Suci Raslia pamit dalam ruang rindu malam ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita, dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Ya, saudara pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Minggu 27 September 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Dan di kesempatan hari Minggu 27 September 2026, bersama saya Dini Oktariani kembali mengawali kebersamaan kita dalam rangkaian Rio Pagi untuk hari ini. Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surah Al-Isra ayat 78 sampai 82 bersama dengan Sabri Fazil dan Sri Rahayu. Dan pendengar, untuk selanjutnya juga saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan mengikuti program Mutiara Pagi, Wartario Pagi, dan rangkaian program lainnya akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar untuk hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Isra ayat 78 sampai 82.
1: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Semoga pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, diberikan ketenangan hati, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali hari Minggu 27 September 2026 dan juga bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kami hadir menemani Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini, yang mana tidak hanya disiarkan di Pro 1 RRI Pekanbaru, namun juga melalui Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga SP Bengkalis. Pendengar, keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi kita untuk dapat merasakan kasih sayang, tempat di mana kita dapat belajar menghargai, memahami, memaafkan, dan juga saling menguatkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kesibukan, perbedaan karakter, kemudian juga permasalahan ekonomi, bahkan komunikasi yang kurang baik ya, terkadang membuat hubungan di dalam keluarga menjadi renggang pendengar. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang di dalam keluarga, dan juga sejauh mana kasih sayang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya pendengar akan kita bahas dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini, dengan topiknya adalah berkasih sayang dalam keluarga dan pergaulan. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz?
2: Kabar baik, cuma suara agak serak-serak sedikit.
1: Iya, mudah-mudahan tetap lancar ya Ustadz ya untuk penyampaian materi pada Mutiara Pagi hari ini ya Ustadz.
2: Iya.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar nanti juga dapat bergabung ya untuk ikut berdiskusi dan juga menyampaikan pertanyaan dalam program Mutiara Pagi hari ini pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, seperti biasanya mungkin pada awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni berkasih sayang dalam keluarga dan pergaulan. Silakan Ustadz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzal al-Islam rahmatan lil alamin ونزل القرآن هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang saya cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dengan niat baik untuk mengikuti dialog sekitar tuntunan agama Islam melalui RRI Pro 1 Pekanbaru. Dapat kita ikuti, mudah-mudahan mengingatkan ilmu yang sudah kita ketahui agar kita terus mengamalkan. Karena manusia tidak luput dari lupa. Dulu pernah kita dengar materi ini, misalnya, tapi hari ini lupa. Muncul ingatan baru bila kita kembali mendengar dan berdialog materi ini. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, judulnya atau materi dialog kita pagi ini yaitu berbagi kasih sayang dalam keluarga dan dalam pergaulan. Tentu kita mulai dari yang qarib. Yang qarib maksudnya dalam keluarga, yang ada hubungan dalam keluarga kita. Suami kepada istri. Istri butuh kasih sayang dari suami. Orang tua lah pasti banyak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan anak harus pula berbagi kasih sayang kepada orang tuanya. Begitu juga di dalam pergaulan. Kita bertahun-tahun dalam pergaulan, ketika teman dapat berita, waktu kita ada, apalagi kemampuan kita ada sesuai kemampuan kita, yaitu untuk melihat kondisinya, tapi kita tidak mengunjunginya. Misalnya di saat dia meninggal atau musibah lainnya yang kita dapat berita, kecuali mungkin dalam keadaan jauh, tak sanggup kita datang, lalu menimang dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dasari pembicaraan ini dengan hadis Nabi, "Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah." Siapa yang tidak sayang kepada manusia, dia tidak disayangi oleh Allah. Allah itu pengasih lagi maha penyayang. Ini menjadi rutinan kita di setiap berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apabila, kalau berdasarkan hadis tadi, apabila mau kita berbagi kasih sayang. Kita mulai dari keluarga. Bagaimana Allah sayang kepada kita, kalau kita dalam pergaulan, dalam berkeluarga, tidak mau saling memberikan kasih sayang. Suami itu butuh kasih sayang dari istrinya. Istri juga butuh kasih sayang dari suaminya. Orang tua butuh kasih sayang dari anaknya. Anaklah pasti butuh kasih sayang dari orang tuanya. Hendaklah kita saling berbagi kasih sayang. Bagaimana Allah sayang kepada kita, sedangkan kita tidak mau berbagi kasih sayang? Makanya bagaimana bentuk berkasih sayang dalam berkeluarga ini? Yang pertama, dengan tutur kata yang baik, dengan bahasa yang baik. Lalu yang kedua, jangan hanya dengan tutur kata. Ayang, panggilan kepada istri, tapi dalam kehidupan, dalam pergaulan tidak sesuai kewajiban. Kita tidak membantu dia bekerja, kita tidak bantu dia untuk mencari kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan keluarga. Istri juga begitu, melihat suami ini misalnya lah jelas sedikit penghasilannya, ya kita terima kasih kepada Allah, kita manfaatkan dengan baik, kita hemat, ataupun ada ide yang lain untuk membantu pemasukan, membantu kebutuhan yang dicari oleh keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan. Ini dalam kehidupan juga kita lihat dalam masyarakat kita, ada yang seperti itu. Suami istri di kesetiaannya tinggi, tapi dia suaminya, istrinya ada kegiatan misalnya membantu orang. Dapat sedikit dia gunakan untuk kebutuhan keluarga. Suaminya juga jujur bekerja dengan gaji yang sedikit. Sekalipun sedikit, dia serahkan untuk kebutuhan keluarganya. Ini kan bagus. Apalagi anak. Kita jangan hanya minta-minta. Sudah saatnya kita berbalas jasa kepada orang tua. Kita bantu dia. Apa yang bisa kita lakukan seumur kita, kita bantu. Anak baru yang akan remaja, kita bantu membersihkan rumah, mencuci piring. Kita bantu orang tua kita. Ya capek pulang dari kerja untuk mencari kebutuhan sehari-hari dalam keluarga kita. Inilah yang dimaksud kasih sayang. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kalau ini bisa kita wujudkan, akan terasalah dalam keluarga kita, keluarga sakinah. Tenang, tak ribut, tak berkelahi. Saling hormat menghormati, saling cintai mencintai. Makanya di awal tadi kita ingatkan, apabila kita tidak punya kasih sayang terhadap manusia, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada kita. Makanya dalam keluarga, hendaklah kita saling memberi kasih sayang, apalagi dalam pergaulan kita. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk memberikan masukan tentang materi yang kita bicarakan pagi ini. Silakan. Sementara demikian uraiannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hasim untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dengan topik berkasih sayang dalam keluarga dan pergaulan, dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Apa nih, Bu?
1: Sama Dini, Bapak.
3: Ini Pak Suhaimi, Bu.
1: Iya, Pak Suhaimi.
3: Langganan RI Pekanbaru. Sekali, Bu.
1: Iya, Pak Suhaimi. Silakan, Pak Suhaimi.
3: Ya, menanya Ustaz. Ustaz, mudahan sehat. Panjang umur. Pak Ustaz, suara serami Ustaz, ubatnya kata orang-orang kampung, Ustaz. Pak Ustaz, orang kampung minum apa, Pak? Limau nipis, sedeprah limau nipis. Pak cakap 3 hari betul, betah tu, Ustaz. Bertanya Ustaz, masalah kasih sayang suami isteri.
2: Ya.
3: Ya, kasih sayang suami isteri. Pertama, suami mencari nafkah dari jam 6 sampai petang. Kemudian untuk menambah lagi, orang rumah keluar mencari nafkah juga. Kemudian mak cakap, info-info dari tetangga, dari masyarakat. Umpamanya suaminya melenceng mencari perempuan lain. Itu juga yang perempuannya melenceng mencari laki-laki lain. Supaya nafkah lebih, mak cakap, tak apa-apa dibawa hasil Ustaz. Jadi bicara-bicara tetangga, oh siang itu kayu sebaiklah yang ini itu kerja yang tak apa-apa yang banyak. Ustaz, itulah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Suhaimi ya. Kita izin terima satu penelpon lagi dulu Ustaz.
2: Iya oke Bu.
1: Iya di 0761-24595. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian
1: iya. Alhamdulillah sehat. Iya. Iya silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lunak bahasanya Pak, menarik.
4: Gimana Ustaz?
2: Agak lunak bagus bahasanya, agak menarik untuk mendengarnya.
4: Terima kasih Pak Ustaz. Ini iya. Ustaz, saya mau saya tanyakan Pak Ustaz. Saya kan orang lapangan Pak Ustaz.
2: Iya Pak.
4: Saya kerja di developer. Bidang saya di lapangan. Terus kalau orang lapangan ini kan tentu pergaulannya sama preman-preman semua Pak Ustaz. Cuma penilaian berbeda. Kita itu preman dianggapnya itu, kita itu ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan preman itu. Sebetulnya tidak demikian. Ya urusan dia, kita urusan kita, kan gitu. Dia mau ngapain, ya itu terserah mereka. Bahkan kita pun dianggapnya sebagai bengkerok di mana-mana. Asal ada orang kelahi, oh itu dia tuh. Dia tuh bengkeroknya. Asal ada orang keributan di mana-mana itu. Itu siapa tuh bengkeroknya tuh. Jadi itu dua wak seperti itu. Nah sekarang pertanyaan saya bagaimana cara menyikapi yang omongan-omongan seperti ini, Pak Ustaz. Kayaknya gitu aja sih pertanyaan saya, Pak Ustaz. Menyikapinya, Pak Ustaz. Gimana tuh cara ini? Menepisnya.
1: Yeah.
4: Agar kita itu tidak dianggap lah seperti preman-preman yang lain. Ya gitu aja sih, Pak Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Ada dari Pak Suhaimi di Bengkalis ya, yang mengenai niatnya sama-sama mencari nafkah mungkin ya, memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, berkeluarga. Namun caranya mungkin Ustaz yang ternyata tidak baik. Ada apa ya? Ada salah arah sedikit seperti itu mungkin ya Ustaz ya. Nah, mungkin ini bisa dibantu dijelaskan dan juga untuk pertanyaan dari Pak Dedi di Labersa juga mengenai bagaimana kita menyikapi pandangan orang yang salah terhadap kita. Ya, silakan Ustaz.
2: Oke. Yang nomor dua kita jawab dulu.
1: Iya, silakan.
2: Yaitu dari Pak Suhaimi tadi ya. Dari Pak Dedi.
1: Pak Dedi di Labersa.
2: Jadi ini pengalaman juga. Memang itulah cobaan kita dalam pergaulan. Kita ingin yang baik, tapi teman menganggap kita sok-sok alim, begitulah kasarnya. Berat juga tantangan kita. Dalam pengalaman itu kelompok berburu binatang buas, alatnya anjing. Berburu dia ke mencari babi, makanan anjingnya, atau menyalurkan hobinya. Apa ya bicaranya tidak sopan. Kemudian kadang-kadang asiknya sedang berburu lewat waktu sholat. bagaimana. Kemudian watak di antara rombongan itu juga kasar ngomongnya, tidak sempurna, maka bisa mendatangkan dosa. Nah, bagaimana caranya ini, menghadapi seperti ini? Pertanyaannya kepada saya waktu itu. Lalu saya sarankan, coba kalau sudah ada kelompoknya, persatuan berburu anjing itu, adakanlah wirid pengajian sekali sebulan. Nanti kita ansur-ansur materinya sehingga sampai kepada tujuan untuk disampaikan oleh penceramah. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini mulai ada sadar dan berkurang sehingga ada memberikan perubahan. Tapi kalau tidak ada pengajian seperti ini, tidak ada juga perubahan, pasti juga tidak ada perubahan. Karena tidak ada siraman rohani. Karena kalau rombongan berburu anjing itu mayoritas orang Islam. Dia bakatnya seperti itu. Jadi itulah usaha yang dilakukan untuk merubah wataknya di dalam di dalam berburu tadi. Saya kira itu jawabannya yang pertanyaan Pak Deddy dari Nabersa. Yeah. Kemudian dari Bapak Suhaimi dari Bengkalis, ini inilah kalau kita berusaha untuk tak saling tolong-menolong di dalam keluarga, jangan jauh dari tuntunan agama. Apabila jauh dari tuntunan agama, apa yang menjadi harapan kita saling berbagi kasih sayang, akhirnya juga tidak akan terwujud. Makanya usaha itu harus dibaringi, diawali dengan nama Allah. Umat Islam ini kan perlu kasih sayang dari Allah. Allah mau memberikan kasih sayang apabila manusia itu juga mau saling berbagi kasih sayang. Apalagi dimulai dari dalam berkeluarga. Nah, ini sudah menyimpang caranya untuk mencari nafkah. Nah, inilah juga tidak akan terasakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila keluarga itu tidak dekat dengan agama Allah, dia akan berbuat dengan caranya atau cara nafsunya. Padahal dalam agama, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'waw. Siapa yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, makanya dia akan mengikuti kebutuhan nafsunya. Dia akan jauhlah dari agama. Kita sebagai umat Islam ini kan harus dekat dengan agama. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan Pak Suhaimi. Ini mohon maaf, ini suara agak serak pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Ustadz, ya, bisa disampaikan sedikit kesimpulan dan juga penutup untuk program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz. Atau mungkin apa yang bisa dilakukan Ustadz untuk bisa mempraktekkan, ya, terkait dengan topik kita berkasih sayang dalam keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz.
2: Ya, jadi kita juga harus menyadari, karena yang bertanya ini kan umat Islam. Islam itu agama menyelamatkan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan dalam pergaulan. Nah, kalau begitu, sebagai umat Islam, harus kita kembali kepada tuntunan agama. Kalau kita takut kepada Allah, melakukan hal-hal yang akan dibencihi oleh Allah, kita tinggalkan. Kalau kita meyakini Allah pasti memberikan kasih sayang kepada kita apabila kita, hendaklah kita terapkan dimulai dari pribadi, dalam keluarga, dan dalam pergaulan. Kalau tidak dilakukan itu, ya bagaimana kita merasakan kasih sayang dalam keluarga? Inilah harus dekat dengan agama, dekat dengan Allah, dan dekat dengan manusia. Hendaklah kita saling berbagi kasih sayang dan mengendalikan diri dari kemarahan, apalagi memanggil dengan bahasa-bahasa yang menyakiti hatinya. Saya kira itulah kesimpulan. Mudah-mudahan dengan materi pada pagi ini kita mengingatkan, hendaklah saling memberikan kasih sayang dalam keluarga dan dalam pergaulan. Saya kira itu sebagai kesimpulan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, yang telah berbagi ilmu dan nasihat bersama kita pada pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Semoga apa yang kita dengarkan dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, dapat menjadi pengingat untuk terus menjaga hubungan dengan keluarga, kemudian juga memperbaiki cara kita bergaul dan menjadikan kasih sayang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
6: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
5: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
6: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
5: Kamu gak peduli ya sama aku.
6: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
7: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
8: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera mengikuti Warta Riau Pagi.

0: Dari sektor investasi, kepercayaan para pemodal terhadap stabilitas negara kita kian tidak tergoyahkan. Berdasarkan visualisasi data yang dipublikasikan oleh BPMPTSP Provinsi Riau bersama Kementerian Investasi BKPM, pada triwulan 2 2026 ini, realisasi investasi di Riau mempersignifikan menembus angka 20,23 triliun.
1: Adalah hal yang dapat digapai, tapi narkotika itu adalah hal yang dapat menghentikan masa depan kita ke depan. Karena dalam narkotika, rasional seorang akan terhentikan, apa yang ingin dicapai pun akan menjadi masalah besar ke depannya. Sebagai seorang yang berteman, sebagai seorang manusia biasa, saya mengajak.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau tekankan seluruh sumber anggaran harus masuk APBD agar optimal dibelanjakan untuk pembangunan. Polres Kuantan Singingi menangkap seorang wanita lansia memiliki narkotika. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 27 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar Sekretaris Daerah Provinsi Riau tekankan seluruh sumber anggaran harus masuk APBD agar optimal dibelanjakan untuk pembangunan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih optimal guna memastikan berbagai sumber pendanaan daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menegaskan bahwa berbagai sumber pendanaan yang sifatnya transfer harus dipastikan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya langkah tersebut penting sehingga anggaran yang diterima pemerintah daerah dapat dikelola secara terencana dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
2: Jadi anggaran pusat meskipun sudah transfer dia harus masuk ke dalam APBD. Kemudian kita punya silpa dan IPMAK dan kemudian beberapa perubahan regulasi. Jadi seperti BBH sawit, kemudian ada bos pusat juga, kemudian ada beberapa anggaran yang termasuk penanganan karhutla. Nah itu tentu harus kita masuk, pastikan masuk dalam APBD kita supaya kita belanjakan dan bisa dipergunakan.
1: Di sisi lain, sektor investasi di Riau menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid menyampaikan bahwa kepercayaan investor terhadap kondisi dan stabilitas daerah terus menunjukkan perkembangan positif.
3: Di sektor investasi, kepercayaan para pemodal terhadap stabilitas daerah kita kian tidak tergoyahkan. Berdasarkan visualisasi data yang dipublikasikan oleh BPMPTSP Provinsi Riau bersama Kementerian Investasi BKPM pada triwulan 2 2026 ini, realisasi investasi di Riau mempersignifikan menembus angka 20,23 triliun. Angka tersebut mencatat lonjakan pertumbuhan hingga 59,62% dibanding periode yang sama tahun lalu. Disokong penuh oleh 8.354 proyek aktif di 12 kabupaten kota.
1: Dengan sinergi antara pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi, pemerintah daerah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Dua peserta bintang radio perwakilan RRI Pekanbaru matangkan persiapan jelang tampil di tingkat Korwil. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Dua peserta bintang radio perwakilan RRI Pekanbaru, Arina Anindya Mulia dan Theo Samuel Pasaribu terus mematangkan persiapan menghadapi bintang radio tingkat Korwil 15. Arina Anindya Mulia mengatakan, proses latihan bersama praktisi musik dan guru vokal Yamaha Yayasan Musik Indonesia, Agus Alexi Camelpo, berjalan dengan nyaman dan materi yang diberikan mudah dipahami.
5: Sangat enak materinya, bisa dipahami, gampang dipahami juga. Ya cuman mungkin pas ngapal-ngapalin lagu aja sih agak kepepet, cuman udah bagus kok, enak banget, nyaman.
4: Sementara itu Theo Samuel Pasaribu mengaku tantangan utama yang dihadapinya adalah lagu challenge karena baru mengetahui lagu tersebut sehari sebelum latihan. Kondisi itu membuatnya harus lebih cepat mempelajari dan menghafalkan lagu yang akan dibawakan.
6: Paling di lagu challenge sih, karena aku baru tahu lagunya semalam, baru pelajari juga. Jadi suatu hal yang menantang sih bagi aku.
4: Pelatih vokal Agus Alexi Camelpo mengatakan keterbatasan waktu menjadi satu kendala dalam persiapan kedua peserta. Lagu challenge yang baru diberikan membuat Arina dan Theo harus menghafalkan sekaligus mempelajari teknik pembawaannya dalam waktu singkat.
7: Waktu mendaftar terus dapat challenge itu harusnya dari awal dulu mereka udah hafal. Akhirnya baru dilatih kembali. Dilatih apa lagu itu dan harus dihafal. Nah kesulitannya di situ aja bagi mereka kan. Cuma mereka bersyukur mereka pun cepat nangkapnya. Jadi cepat nangkapnya dan terbukti ya rekaman hari ini ya tak terlalu banyak ulang dua peserta.
4: Dengan persiapan dan latihan yang telah dijalani, Arina dan Theo diharapkan mampu tampil maksimal serta membawa nama baik RRI Pekanbaru pada bintang radio tingkat Korwil 15. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Polres Kuantan Singingi menangkap seorang wanita lansia memiliki narkotika. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Satres Narkoba Polres Kuansing menangkap seorang perempuan berinisial RW yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di rumah pelaku yang berada di tepi Sungai Kuantan, Desa Sawah. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi AKP Hasan Basri menyebutkan, saat petugas melakukan penindakan, pelaku diketahui tengah memaketkan narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 paket besar sabu dan 1 paket kecil. Total barang bukti sabu yang diamankan mencapai 22,72 gram.
9: Yang mana seorang wanita atau nenek yang berumur lebih kurang 54 tahun. Penangkapan ini sendiri terjadi sekitar jam 8 malam di rumahnya di tepi Sungai Kuantan, yaitu di Desa Sawah. Saat penangkapan, sang nenek sedang mengacak ataupun sedang memaketkan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya. Saat itu kami menemukan sabu tersebut sebanyak 5 paket, 4 paket besar, 1 paket kecil, dengan total berat kotor 22,72 gram.
8: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai, seluruh pihak harus bekerja sama dalam memberantas peredaran narkotika, termasuk di wilayah-wilayah terpencil sekalipun.
10: Sebagai seorang akademisi, saya akan berpesan bahwa masa depan itu adalah hal yang dapat digapai. Tapi narkotika itu adalah hal yang dapat menghentikan masa depan kita ke depan. Karena dalam narkotika, rasional seseorang akan terhentikan, apa yang ingin dicapai pun akan menjadi masalah besar ke depannya. Sebagai seorang yang berteman, sebagai seorang manusia biasa, saya mengajak kita bersama untuk dapat mencegah, minimal tidak diam ketika misalnya ada hal-hal yang mungkin berbau narkotika itu ada di sekeliling kita. Saya sangat mengapresiasi sekali.
8: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Kuansing untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui asal-usul sabu serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Beragam menu mewarnai pelaksanaan lomba kuliner khas sagu di Desa Banglas pada Sabtu pagi. Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Meranti, Ismiatun Asmar, mengapresiasi inovasi olahan yang disajikan seluruh peserta. Selengkapnya, Muhammad Isnaini melaporkan.
11: Lomba kuliner khas sagu yang masuk ke dalam rangkaian kegiatan Festival Budaya dan Ruang Publik Tajaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Sabtu pagi disambut antusias peserta. Meski peserta yang terlibat hanya sedikit, namun menu-menu olahan, makanan, dan minuman berbahan dasar sagu yang dihasilkan sangat inovatif. Ketua tim juri yang juga ketua tim penggerak PKK Kepulauan Meranti, Ismiatun Asmar, mengaku selain enak, banyak menu baru yang dihasilkan oleh peserta. Ia menilai hal tersebut sangat positif mengingat Kepulauan Meranti pernah mencatatkan rekor MURI kategori makanan dan minuman berbahan dasar sagu terbanyak. Inovasi yang dihasilkan bisa menambah daftar menu olahan kuliner berbahan dasar sagu khas Kepulauan Meranti.
12: Dari kegiatan ini sangat mendukung dari kegiatan kita ini. Jadi semoga kedepannya mungkin bisa berjalan lancar. Dan juga sudah kami rasakan tadi dari masakan beberapa kecamatan kita, semuanya enak-enak lah ya, enak-enak. Dan tambah dengan kreasi-kreasi yang lain kayak gitu. Kami ini juga harapkan kepada ibu-ibu yang mana ada punya menu baru, kami mungkin akan menjadi tambahan di untuk buku kita ya, yang kemarin sudah menjadi MURI, sudah berapa ratus jenis masakan, ini mungkin akan kita tambahi lagi nanti di pembuatan buku itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini di tahun depan kita bisa lebih bagus lagi, karena ini cuma beberapa kecamatan yang ikut, nanti kita bisa 9 kecamatan.
11: Pada lomba kuliner sagu kali ini diikuti 5 perwakilan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Pulau Merbau, dan Desa Banglas. Beragam jenis makanan disuguhkan peserta. Camat Rangsang Barat Jeffrey mengaku berupaya menyuguhkan menu terbaik di lomba tersebut. Setidaknya ada 9 jenis makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari mie sagu hingga beragam jenis kue.
13: 8-9, semuanya dari sagu. Baik itu mie-nya jelas, dijadikan agar-agar, jadikan resoles. Semuanya kuliner dari sagu semuanya. Insya Allah kedepannya akan kita promosikan pada ulang tahun Meranti nanti.
11: Setelah dilakukan penilaian dari tim juri lomba cipta menu makanan dan minuman berbahan dasar sagu, akhirnya Kecamatan Rangsang Barat berhasil meraih posisi pertama, disusul Kecamatan Tebing Tinggi di posisi kedua. sementara posisi ketiga diraih Kecamatan Rangsang Pesisir. Untuk harapan 1 diraih Desa Banglas dan terakhir harapan 2 diraih Kecamatan Pulau Merbau. Kontributor Muhammad Chinaini, RRI Pekanbaru.

0: Mendingan kita beralih ke informasi olahraga. Sumaya pulang ke Pekanbaru bawa medali perak Asian Games 2026. Atlet tekbol putri Riau Sumaya pulang ke Pekanbaru membawa medali perak Asian Games 2026 di Jepang. Kedatangannya di Bandara Sultan Syarif Kasim II pada Sabtu sore disambut jajaran Dispora Riau dan Potsi Riau sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya membela Indonesia. Kairani Januarini melaporkan.
1: Atlet tekbol putri asal Riau Sumaya kembali ke Pekanbaru setelah menuntaskan perjuangannya membela Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Kepulangannya disambut penuh apresiasi oleh pemerintah Provinsi Riau dan jajaran Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia atau POTSI Riau. Sumaya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Sabtu sore. Kedatangannya disambut langsung Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis, bersama pengurus POTSI Riau. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangannya di kancah internasional, Sumaya juga dikalungi bunga setibanya di ruang VIP bandara. Pada Asian Games 2026, Sumaya menjadi salah satu wakil Indonesia dari cabang olahraga tekbol. Atlet Riau tersebut sukses mempersembahkan medali perak untuk kontingen merah putih. Perolehan itu sekaligus menambah catatan prestasi atlet Riau di level internasional dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau. Sumaya mengaku bersyukur dapat membawa pulang medali dari ajang bergengsi tersebut. Menurutnya capaian tersebut tidak diraih dengan mudah karena terdapat banyak

0: Atas nama Pak Gubernur, mengucapkan tahniah, selamat dan sukses kepada Nanda Sumaya. Sudah berhasil mengharumkan berapa tingkatan ya, Pegadis Riau Indonesia. Luar biasanya. Ya tentu kita selaku pemangku kepentingan di bidang olahraga sangat gembira dan bahagia atas pencapaian prestasi. Mudah-mudahan memang tekbol ini kalau dibilang olahraga baru ya. Dan mudah-mudahan nih maya ini bisa menjadi maya effect. Sehingga kita harapkan tekbol ini semakin berkembang di Riau, ya, semakin berkembang di Riau, di Indonesia, sehingga muncul maya-maya baru.
1: Sementara itu Ketua Umum POTSI Riau Muhammad Aminullah mengaku bangga dengan pencapaian Sumaya. Ia mengatakan prestasi tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan perjuangan yang dilakukan di tengah berbagai tantangan.
2: Tentunya POTSI Riau kita bangga terhadap prestasi-prestasi yang diraih melalui Sumaya, yang paling kecil mungkin mungkin kota, provinsi, nasional, terus sampai ke internasional. Tapi juga ini kita tidak lepas dari pembinaan-pembinaan dan perjuangan-perjuangan yang betul-betul dengan berbagai halangan dan rintangan, tetapi dan walaupun dia tetap terus berjuang demi daerah khususnya Provinsi Riau.
1: Dengan prestasi tersebut, Sumaya diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Provinsi Riau.
3: Dengan Messi dari dunia olahraga, PSPS Pekanbaru comeback taklukan Sumsel United 2-1. Dua gol dalam 4 menit mengubah nasib PSPS Pekanbaru di markas Sumsel United. Sempat tertinggal pada babak pertama, Askar Bertuah bangkit dan mengunci kemenangan 2-1 pada laga lanjutan Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Sabtu sore. Khairani Januarini kembali melaporkan.
1: PSPS Pekanbaru menunjukkan mental bangkit saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan kompetisi Sabtu sore. Sempat tertinggal lebih dulu, Askar Bertuah mampu membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1 di Stadion Gelora Sriwijaya. Sumsel United langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui Aidil Subhi. Gol cepat tersebut membuat tuan rumah semakin percaya diri, sementara PSPS Pekanbaru harus bekerja keras untuk mengembangkan permainan setelah dikejutkan oleh gol tersebut. Memasuki babak kedua, PSPS melakukan perubahan permainan dan tampil lebih agresif. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-72. Antonio Gamaroni berhasil mencetak gol penyama kedudukan sekaligus menghidupkan kembali peluang PSPS untuk membawa pulang poin dari Palembang. Hanya berselang 4 menit, PSPS Pekanbaru berbalik unggul. Nathanael Siringo-Ringo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76 dan mengubah kedudukan menjadi 2-1. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan hingga akhir pertandingan meski Sumsel United terus berusaha mengejar. Tuan rumah juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Tegar Pangestu menerima kartu merah pada menit ke-91. Pelatih PSPS Pekanbaru Akhir Ilyas bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia mengakui timnya melakukan kesalahan pada babak pertama sehingga harus tinggal lebih dulu.
4: Kami bersyukur alhamdulillah atas hasil pertandingan hari ini. Kami diberi kemenangan 2-1. Meskipun pertandingan hari ini cukup menarik dan di awal pertandingan kita sempat kecolongan gol yang begitu mudah, akhirnya bertahan sampai tengah babak dan di babak kedua kita memperbaiki segalanya dan kita bicara dengan pemain lebih sabar dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan alhamdulillah mampu menciptakan banyak peluang dan mampu menciptakan dua gol. Dan saya juga mengapresiasi kerja keras pemain di lapangan, alhamdulillah. Dan saya juga respect dengan tim Sumsel United yang bermain cukup baik juga hari ini.
1: Sementara itu pemain PSPS Pekanbaru Ihsan Siregar mengaku bersyukur atas tambahan 3 poin tersebut. Ia menegaskan perjuangan tim belum berakhir dan seluruh pemain akan berusaha mempertahankan performa positif pada pertandingan berikutnya.
5: Ya, untuk pertandingan kali ini, alhamdulillah beri kemenangan. Pertandingan yang sulit bagi kami, tapi alhamdulillah

0: 3 poin dari Sumsel United. Dan belum sampai sini perjuangan kami. Kami akan terus berjuang untuk kedepannya.
1: Kemenangan atas Sumsel United menjadi modal penting bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap pertandingan berikutnya. Tambahan 3 poin ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan diri skuad Askar Bertuah sembari terus melakukan evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekretaris Daerah Provinsi Riau tekankan seluruh sumber anggaran harus masuk APBD agar optimal dibelanjakan untuk pembangunan. Polres Kuantan Singingi menangkap seorang wanita lansia memiliki narkotika. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan Minggu pagi hari ini di 27 September 2026 pendengar ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan Minggu pagi ini ya, segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Mungkin ada di antara Anda ingin berolahraga ya, bisa ya, mumpung udaranya masih sejuk, masih fresh ya, setelah beberapa waktu terakhir ini ya Kota Pekanbaru diguyur hujan pendengar ya. Ada satu lagu untuk Anda semua, Anggis Devaki, Dekat Denganmu. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Musik dan Informasi pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

1 RRI Pekanbaru, pendengar, Wakil Bupati Kampar, Miss Harti, meninjau progres revitalisasi UPT SDN 12 Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir pada hari Sabtu 26 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk dapat memastikan pembangunan sarana pendidikan berjalan sesuai rencana dan dapat mendukung kegiatan belajar para siswa. SD Negeri 12 Rantau Kasih sebelumnya merupakan sekolah jauh dari SD Negeri 2 Rantau Kasih dengan jarak sekitar 30 km. Sekolah tersebut resmi berdiri sebagai satuan pendidikan sendiri pada tahun 2021 lalu sebelum mendapat revitalisasi. Sebagian ruang kelas masih menggunakan dinding papan. Jadi melalui koordinasi Pemkab Kampar dengan pemerintah pusat, ya, SD Negeri 12 Rantau Kasih mendapat bantuan revitalisasi senilai sekitar 1,9 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2026. Miss Harli juga mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, masyarakat, komite sekolah, dan DPRD Kampar dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RR Pekanbaru, pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Pekanbaru mencatat 706 kasus demam berdarah dengue atau DBD sejak Januari hingga September 2026. Jadi dari jumlah tersebut, 3 pasien meninggal dunia. Sekretaris Dinkes Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan 3 kasus kematian tersebut tercatat di Kecamatan Kulim, Tuah Madani, dan Sail. Sementara itu, Kecamatan Tuah Madani menjadi wilayah dan kasus DBD terbanyak, yakni 107 kasus. Menurut Dedi, sebagian pasien yang meninggal terlambat mendapatkan penanganan medis setelah menunjukkan gejala yang mengarah pada DBD. Dan beliau juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap remeh demam, terutama jika disertai dengan gejala yang mengarah pada DBD. Pasien dengan indikasi DBD diminta segera dibawa ke fasilitas kesehatan agar dapat diperiksa dan mendapat penanganan lebih awal. Dan beliau juga meminta masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan seiring perubahan cuaca dari panas ke hujan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi munculnya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Baik, mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita sejenak ya di rangkaian informasi dan musik di Rio Pagi, karena untuk selanjutnya nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah.